0: harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
2: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan luar bandar kulit pun.
4: Di sini ya?
2: Sebentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, dikorekan siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Yang terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
8: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk datang undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
8: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
6: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Sobat RRI Bau-Bau, teruntuk pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Punya suara yang jelas, percaya diri, dan jago baca berita. Saatnya tunjukkan bakatmu. Dalam rangka HUT RRI ke-81, RRI Bau-Bau kembali menggelar Lomba Baca Berita Tingkat SMA Sederajat Sekota Bau-Bau. Caranya gampang. Pilih satu berita dari 5 berita yang telah disediakan panitia. Lalu, buat video baca berita dalam format potret. Tampil rapi dan sopan. Pastikan gambar serta suara jelas. Dan unggah di akun Instagram kamu. Jangan lupa follow 2 akun media sosial RRI Bau-Bau. Gunakan frame resmi lomba dan tag akun Instagram RRI Bau-Bau saat mengunggah video. Dari seluruh peserta, panitia akan memilih 40 peserta terbaik untuk mengikuti tahap audisi. Total hadiah jutaan rupiah plus sertifikat penghargaan. Pendaftaran dimulai tanggal 24 hingga 31 Agustus 2026. Ayo, tunjukkan suara dan bakat terbaikmu. Info dan pendaftaran, Cindy 0852-4181-7909. Fatih 0822-4856-8397. Rizka 0823-9606-8093. RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Tadi kita sudah bersama Pro3 RRI, Pusat Pemberitaan. Telah mengupdate informasi-informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri pendengar ya. Nanti jam 12 lagi ada Pro3 yang akan hadir untuk Warta Dinamika Olahraga. Jadi pantengin terus Radio Republik Indonesia pendengar. Di pagi ini masih kami akan terus temani Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan kami, tentunya untuk menambah semangat Anda dan juga beberapa informasi yang akan kami updatekan untuk Anda semua. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, masa usia dini seharusnya diisi anak dengan bermain, belajar, dan juga mengenal lingkungan, bukan berhadapan dengan persoalan sakit gigi. Namun tingginya masalah kesehatan gigi pada anak menunjukkan perlunya pembiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini atau sejak usia dini, pendengar. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia, PDGI Kota Bau-Bau, Dr. Gigi Ikram Kharis, mengatakan masalah kesehatan gigi pada anak masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, lebih dari 50% anak usia di bawah 3 tahun mengalami masalah kesehatan gigi pada 2018 dan angkanya masih lebih dari 60% pada tahun 2023. Disampaikan oleh Ikram, sakit gigi pada anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Dalam praktiknya sebagai dokter gigi, Ikram mengaku pernah menangani anak usia sekitar 4 tahun dengan kondisi gigi yang sudah parah hingga mengalami pembengkakan dan sulit membuka mulut. Kondisi tersebut, kata Ikram, dapat mengganggu kebutuhan dasar anak termasuk makan dan juga beraktivitas. Karena itu, pencegahan jauh lebih penting melalui pembiasaan menjaga kebersihan gigi sejak anak masih berada di usia PAUD. Ikram menilai menyikat gigi dengan cara yang benar perlu dikenalkan dan dibiasakan secara konsisten. Edukasi yang dilakukan bersama guru, orang tua, dan anak diharapkan dapat membuat kebiasaan tersebut lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikram juga menegaskan perhatian terhadap kesehatan gigi tidak boleh dipandang sebagai urusan yang berdiri sendiri, di mana kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh secara keseluruhan dan berkaitan dengan kualitas tumbuh kembang anak. Ikram menyoroti pentingnya keterlibatan keluarga dalam membentuk kebiasaan tersebut. Guru dapat menguatkan edukasi di sekolah, sementara orang tua memastikan kebiasaan menjaga kesehatan gigi terus dilakukan ketika anak berada di rumah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, di mana saja Anda berada, pemerintah Kota Bau-Bau terus mematangkan persiapan pelaksanaan perkemahan budaya yang dijadwalkan berlangsung pada minggu pertama September 2026. Dan untuk memastikan kesiapan tersebut, pendengar, Wali Kota Bau-Bau Yusron Fahim turun langsung ke lokasi meninjau bumi perkemahan atau Buper Samparona, dan dilakukan pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota juga didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, diantaranya dari Dinas PUPR, Camat Sorowaleo, serta staf khusus Wali Kota Bau-Bau. Dan disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Bau-Bau, Yudi Masril, peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana sekaligus mengidentifikasi fasilitas yang masih perlu dibenahi sebelum lokasi tersebut digunakan oleh peserta dan juga pengunjung nantinya. Menurut Yudi, salah satu perhatian utama Wali Kota adalah akses jalan menuju dan keluar dari kawasan Buper Samparona. Kondisi akses tersebut dinilai perlu segera dibenahi untuk menjamin keselamatan mobilitas peserta dan kendaraan ataupun masyarakat yang akan menghadiri kegiatan. Karena itu, Wali Kota menginstruksikan sejumlah OPD terkait untuk melakukan pembenahan secara cepat dan terkoordinasi agar seluruh kebutuhan dasar di lokasi dapat dipastikan siap sebelum kegiatan dimulai. Nah, selain akses jalan, sejumlah fasilitas pendukung juga menjadi perhatian seperti ketersediaan air bersih, toilet, kebersihan lingkungan, serta aspek keamanan dan keselamatan peserta. Disampaikan pendengar, pemerintah daerah juga akan memetakan titik-titik yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk jalur evakuasi serta kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan perubahan kondisi cuaca selama pelaksanaan perkemahan. Yudi mengatakan pembenahan akses jalan akan dilakukan melalui koordinasi lintas OPD agar pekerjaan berjalan efektif dan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ia juga berharap seluruh jajaran dapat bekerja bersama memastikan Buper Samparona benar-benar siap menjadi lokasi perkemahan budaya sehingga kegiatan berlangsung aman, tertib dan nyaman serta memberikan kesan positif bagi peserta maupun tamu yang datang ke Kota Bau-Bau nantinya. Yudi optimis dengan persiapan yang terus dimatangkan, perkemahan budaya September 2026 dapat terlaksana dengan baik, sekaligus menjadi momentum memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi daerah Kota Bau-Bau kepada masyarakat luas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau dan pendengar. Untuk kebersamaan kita di Cape Town pagi ini usai sudah, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan pagi hari ini bisa menambah semangat Anda tentunya dengan lagu-lagu pilihan kami, serta update informasi-informasi terkini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda semua. Tetap bersama dari Bau-Bau di Cape Town siang ini ada rekan saya Bu Zuda yang akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian acara kami lainnya. Dan saya Cali Syaribul pamit undur diri, salam sehat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

Sobat RRI Bau-Bau, teruntuk pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Punya suara yang jelas, percaya diri, dan jago baca berita. Saatnya tunjukkan bakatmu. Dalam rangka HUT RRI ke-81, RRI Bau-Bau kembali menggelar Lomba Baca Berita Tingkat SMA Sederajat Sekota Bau-Bau. Caranya gampang. Pilih satu berita dari 5 berita yang telah disediakan panitia. Lalu, buat video baca berita dalam format potret. Tampil rapi dan sopan. Pastikan gambar serta suara jelas. Dan unggah di akun Instagram kamu. Jangan lupa follow 2 akun media sosial RRI Bau-Bau. Gunakan frame resmi lomba dan tag akun Instagram RRI Bau-Bau saat mengunggah video. Dari seluruh peserta, panitia akan memilih 40 peserta terbaik untuk mengikuti tahap audisi. Total hadiah jutaan rupiah plus sertifikat penghargaan. Pendaftaran dimulai tanggal 24 hingga 31 Agustus 2026. Ayo, tunjukkan suara dan bakat terbaikmu. Info dan pendaftaran, Cindy 0852-4181-7909. Fatih 0822-4856-8397. Rizka 0823-9606-8093. RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI Bau-Bau, teruntuk pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Punya suara yang jelas, percaya diri, dan jago baca berita. Saatnya tunjukkan bakatmu. Dalam rangka HUT RRI ke-81, RRI Bau-Bau kembali menggelar Lomba Baca Berita Tingkat SMA Sederajat Sekota Bau-Bau. Caranya gampang. Pilih satu berita dari 5 berita yang telah disediakan panitia. Lalu, buat video baca berita dalam format potret. Tampil rapi dan sopan. Pastikan gambar serta suara jelas. Dan unggah di akun Instagram kamu. Jangan lupa follow 2 akun media sosial RRI Bau-Bau. Gunakan frame resmi lomba dan tag akun Instagram RRI Bau-Bau saat mengunggah video. Dari seluruh peserta, panitia akan memilih 40 peserta terbaik untuk mengikuti tahap audisi. Total hadiah jutaan rupiah plus sertifikat penghargaan. Pendaftaran dimulai tanggal 24 hingga 31 Agustus 2026. Ayo, tunjukkan suara dan bakat terbaikmu. Info dan pendaftaran, Cindy 0852-4181-7909. Fatih 0822-4856-8397. Rizka 0823-9606-8093. RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Cali yang sudah juga menemani Anda dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan sudah hadir beberapa informasi ya yang sudah juga dihadirkan di Captain pagi tadi. Dan buat pendengar juga yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda di sepanjang siang hari ini. Nah, kami juga masih menemani Anda dengan beberapa informasi yang nantinya kembali kami updatekan ke ruang dengar Anda untuk program acara segmen musik dan informasi. Satu lagu persembahan dari kami juga untuk melengkapi kebersamaan kita. Semoga saja bisa juga menemani pendengar yang saat ini sedang beraktivitas ataupun juga sedang beristirahat sejenak dari aktivitas.

Berdengar dari seputaran kawasan Limbo Ulu Tangan Apa Ada ya. Satu lagu persembahan dari kami, ada lagu dari Viera Terlalu Lama yang sudah juga kami hadirkan di segmen musik dan informasi. Oke pendengar, seperti biasa kembali kami updatekan kembali beberapa informasi yang kembali kami rangkumkan, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau sendiri maupun juga beberapa daerah yang ada di lingkup Sulawesi Tenggara. Dan satu informasi kami updatekan mengenai belanja daerah Sultra, ini diproyeksikan naik 9,16% pada tahun 2026. Nah, pendengar, informasi yang kami update dari Kota Kendari, bahwa saja pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra ini mengusulkan sejumlah perubahan kebijakan pendapatan belanja maupun juga pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan KUA dan juga perubahan PPAS tahun anggaran 2026 yang juga disampaikan oleh Gubernur Sultra yaitu Majen TNI Purnawirawan Andi Sumengeruka dalam rapat paripurna DPRD Sultra pada Rabu malam. Nah, pendengar, adapun dalam perubahan tersebut juga bahwa saja pendapatan daerah Sultra ini diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 5,11% dibandingkan kebijakan anggaran sebelumnya. Nah, sementara itu belanja daerah mengalami juga peningkatan sebesar 9,16% yang juga disesuaikan dengan perubahan pendapatan dan juga kebutuhan pembiayaan berbagai program pembangunan daerah. Ya, adapun juga Gubernur Andi Sumengeruka juga menjelaskan perubahan belanja juga berkaitan dengan penghematan belanja kebutuhan maupun juga pergeseran belanja untuk pembiayaan pekerjaan yang telah juga diselesaikan pada tahun anggaran 2025. Nah, pendengar, secara umum kebijakan belanja daerah tetap juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan juga sasaran prioritas pembangunan yang juga tercantum dalam perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2026 ini. Ya, selain pendapatan dan juga belanja, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pembiayaan daerah sebagai juga bagian dari perubahan struktur APBD tahun anggaran 2026. Nah, pendengar, selain itu, Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah untuk bisa juga memperbaiki sistem pelaporan keuangan maupun juga bisa meningkatkan daya serap anggaran agar realisasi kegiatan tidak juga menumpuk pada akhir tahun. Ya, karena selain dari itu, pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan juga efisien ini diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah nantinya dapat juga berjalan sesuai target dan juga bisa mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Sulawesi Tenggara.

Pendengar, kemarin kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara ya, atau Kanwil Kemenkum Sudram, ini menerima kunjungan konsultasi dari anggota DPRD Kota Bau-Bau, yaitu Laode Abdul Tamin di kantor wilayah Kemenkum Sudram pada Kamis, tepatnya tanggal 27 Agustus 2026. Ya, adapun juga kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam juga rangka konsultasi teknis terkait penyelarasan peraturan daerah atau Perda Kota Bau-Bau dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana maupun juga pembahasan langkah-langkah perbaikan dan juga pengelola jaringan dokumentasi maupun juga informasi hukum atau JDIH di lingkungan DPRD Kota Bau-Bau. Ya, adapun konsultasi tersebut juga difokuskan pada harmonisasi ketentuan pidana dalam regulasi daerah agar selaras dengan penyesuaian kualifikasi maupun juga kategori sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Nah, pendengar, selain itu, pembahasan juga disampaikan ini juga mencakup penguatan kelola sistem JDIH guna juga meningkatkan transparansi maupun juga aksesibilitas produk hukum daerah bagi masyarakat. Nah, di tempat terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Sutram yaitu Topan Sopuan juga menyambut baik konsultasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bau-Bau tersebut. Nah, pendengar, terkait informasi lebih lanjut atau lebih update-nya, Anda juga bisa update kembali informasi kami mengenai DPRD Kota Bau-Bau ya. Ini konsultasi ke Kanwil Kemenkum Sutram di aplikasi rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kabupaten Wakatobi ya, mengenai gabungan Komisi DPRD Wakatobi ini setujui rancangan perubahan KUA PPAS tahun 2026. Nah, pendengar, adapun juga gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Wakatobi ini menyatakan menerima dan juga menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan juga prioritas ya anggaran sementara atau KUA PPAS di tahun anggaran 2026 untuk dituangkan dalam nota kesepakatan bersama. Ya, adapun juga persetujuan tersebut juga disampaikan juru bicara gabungan Komisi DPRD Kabupaten Wakatobi yaitu Arman Alini setelah rangkaian rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah ya atau OPD teknis maupun juga tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD rampung dilaksanakan. Ya, Arman Alini juga menyampaikan pembahasan rancangan perubahan KUA PPAS tahun ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional ya DPRD dalam juga mengawal kebijakan maupun juga perencanaan anggaran daerah. Ya, Arman Alini juga berharap bahwa saja anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau APBD perubahan untuk tahun 2026 ini dapat dimaksimalkan terkait pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat Wakatobi mengingat tahun anggaran yang tersisa semakin terbatas.

buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Request Lagu ya. Untuk edisi siang ini tepatnya tanggal 28 Agustus 2026. Nah, satu lagu persembahan tadi sudah juga melengkapi kebersamaan kita di acara Request Lagu. Ada lagu dari Sansa Sulaiman ya. Semoga saja bisa juga menghibur Anda semua yang saat ini sedang beraktivitas. Saya juga tidak sendirian di acara Request Lagu ya. Saya saat ini bersama rekan kami yaitu rekan Ama ya.
1: Iya.
0: Baik, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah Cindy. Baik. Iya, Cindy awalnya.
0: Oke. Biasa saya panggil Ama ini, ternyata kalau di radio ini Cindy Amelia ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau Ama itu panggilan apa itu?
1: Panggilan iya.
0: Panggilan rumah begitu ya.
1: Iya, panggilan rumah.
0: Oke, langsung saja rekan Ama, kita coba menyapa ya rekan Cindy ya di 0402-2823-994. Kalau saya ini dipanggil Bang Toib ini. Nah, pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kita langsung saja ke line telepon ataupun juga ke line WhatsApp. Langsung saja rekan Cindy, ada siapa di line telepon kita ini?
1: Iya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bung Angko.
1: Bung Angko.
0: Dengan Bung Angko di Low Low ya?
2: Ya.
0: Kabar sehat ini Bung Angko?
2: Alhamdulillah.
0: Berarti Bung Angko ini baru pertama kali dengar suara Cindy ya?
1: Enggak dong.
0: Mas, sudah sering ini?
2: Ya, sudah beberapa kali nih dengan ini Cindy Amalia.
1: Iya.
0: Ini jangan sampai gara-gara teman saya menyiar Cindy ini langsung gabung ini karena dengar suara suara apa ya? Suara-suara
2: ya,
0: merdu gitu.
2: Ya, benar juga lah karena dia masih keren-keren suaranya.
0: Keren-keren gitu ya.
2: Iya.
0: Kayak apa? Kayak bagaimana itu?
2: Ya, kalau lelaki seperti Bung sudah lah.
0: Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja?
2: Ya, lagi santai ini, menunggu waktu sholat.
0: Kapan panennya ini?
2: Belum lah Bu.
0: Kalau panen kirim-kirim, kalau panen kirim, kalau panen kirim-kirim juga ke sini dan.
2: Nanti.
1: Ya, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bung Angko?
2: Dari lagu Info Sumbri. Judulnya Simposium Rindu.
0: Simpon apa?
2: Simposium Rindu.
0: Simposium yang nyanyi siapa itu?
2: Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi ya, Simposium. Simposium Rindu. Ini lagu ya, ini menceritakan tentang apa ini sih?
2: Tentang rindu ya.
0: Iya, Simposium itu kayak bagaimana sih itu?
2: Ya, ambil dari orang-orang yang ini yang
0: Oke. Baik, lagunya ya. Sudah ready nih.
2: Ya.
1: Boleh disapa-sapa dulu, Bung Angko.
2: Ya, pertama buat Cindy Amalia bersama Bung Huda yang keren. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
2: Kemudian semua pendengar RRI Bau-Bau di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, termasuk kembali ya buat Bung Angko tadi ya, rekan Cindy di Low Low Kota Bau-Bau ya. Lagunya ini pasti rekan Cindy ini belum pernah dengar kayaknya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, langsung saja kita coba menyapa ini.
1: Iya. Yeah. Halo.
0: Ya. Oke, terputus. Kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Oke.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Ramon di Bukit Rau.
0: Dengan Ramon?
3: Ramon Bukit Rau.
0: Ramon di Bukit Rau?
3: Iya.
0: Bukit Rau di mana itu, Bung Ramon?
3: Wameo.
0: Oh, di Wameo. Oke. Ini baru pertama kali gabung atau sudah sering ini?
3: Iya, kadang-kadang juga.
0: Kadang-kadang gabung, kadang-kadang ya hanya dengar saja begitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Ini yang keberapa kalinya gabung ini kalau boleh tahu ini?
3: Gimana?
0: Ini berapa kali gabung ini? Sudah yang keberapa kalinya gabung begitu?
3: Oh, kira-kira 4 kali.
0: 4 atau 4 kali ya?
3: Iya. Tapi ya itu kadang-kadang saja.
0: Kadang-kadang saja.
3: Lama. Halo. Kalau lama jedanya.
0: Oke, baik.
1: Ya, mau dengar lagunya siapa ini? Bung Ramon.
3: Oh iya, sebelumnya dengan siapa ini?
1: Dengan Cindy Amalia.
0: Dengan kakak Cindy.
1: Oh, iya.
0: Cindy
1: Amalia,
3: baru ketemu, salam kenal Mbak Cindy.
1: Iya, salam kenal Bung Ramon.
3: Oke.
1: Ya, jadi langsung saja mau dengar lagunya siapa ini?
3: Tagor.
0: Saya kira tidak mau pilih lagu, hanya mau kenalan saja sama penyiarnya ini. Tagor apa? Jangan salah menilai.
3: Jangan salah menilai biasa.
0: Biasa ya. Ini salah satu lagu favorit juga pendengar ini ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya sudah ready nih.
3: Apa Basit dan siapa nih?
0: Aduh. Bang Toib.
3: Iya, Bang. Oke, selamat bertugas ini sampai di penghujung acara.
0: Iya, terima kasih. Oke.
3: Fans RRI Bau-Bau, selamat beraktivitas saja. Semoga sehat semua.
0: Amin.
3: Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pendengar Ramon juga ya, sudah juga bersama kami nih. Ini mungkin salah satu pendengar ataupun juga fans RRI Bau-Bau ya, karena mungkin sudah lama tidak gabung kayaknya rekan Cindy. Akhirnya saya juga ini sudah mungkin lupa begitu, sudah asing dengan namanya kayaknya ya. Oke, kita break dulu rekan Cindy, langsung saja kita persingkat kebersamaan kita di sesi yang pertama. Karena sudah ada dua lagu lawas ini, ada lagu dari Bung Ramon dan juga lagu dari Bung Angko di Low Low.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, masih di 97,8 MHz RRI Bau-Bau di acara request lagu.
1: Oke, rekan Ama ya, langsung saja ini sepertinya sudah ada yang menyapa kita nih. Saya ini saking menikmati lagu ini sampai saya lupa ternyata sudah masuk begitu ya. Oh. Oke, langsung saja rekan Ama.
0: Ya. Halo. Halo, request lagu. Iya.
1: Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ini. Langsung saja rekan Ama.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Halo, request lagu. Oke, sayang sekali ya, terputus. Iya. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon ataupun juga di line WhatsApp kita ya. Oke, kita coba menyapa lagi rekan Ama, langsung saja nih.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu.
0: Salam request lagu. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Alin Kendari, Mbak.
0: Dengan Kak Alin di Kendari ya. Ya.
1: Ini Kakak Alin di Kendari.
3: Nenek.
0: Oh.
1: Kalau ini Kakak Alin ini tante saya ini ya.
3: Iya benar.
1: Tante atau om ini ibu gitu.
3: Nenek.
1: Nenek ya.
3: Iya.
1: Cucu berapa cucu?
3: Ada berapa tuh? Nggak bisa dihitung.
1: Sampai-sampai nggak bisa dihitung, namanya juga mungkin dilupa begitu ya. Kendari cerah.
3: Haredang.
1: Miambo.
3: Miambo, pokoknya haredang panas. Luar biasa.
1: Oke, baiklah.
0: Iya. Mau dengar lagunya siapa ini? Mbak Alin.
3: Lagunya Bria Klau.
0: Bria Klau. Judulnya?
3: Iya. Mencintaimu tanpa makna.
0: Aduh.
1: Ini istrinya Mario Klau begitu ya?
3: Iya.
1: Ini sendiri dia ini Bria Klau. Atau featuring?
3: Hah?
1: Featuring mungkin?
3: Enggak tahu dia. Cek dulu.
1: Mencintai apa tadi? Mencintaimu tanpa makna?
3: Tanpa makna, iya.
1: Mencintaimu tanpa makna. Ini salah satu lagu favorit kayaknya nih ya.
3: Iya. Iya.
1: Mencintaimu tanpa makna. Kalau tidak ada maknanya itu bukan cinta kayaknya ya. Warna rekan sini.
0: Kalau tidak ada maknanya itu berarti apa itu?
1: Tanya apa ini? Nah Mbak Alin, ini kami bingung ini.
3: Hanya PHP kayaknya.
1: Hanya harapan palsu saja ya?
3: Iya.
1: Memang masih ada begituan. Mungkin saking banyaknya begitu ya, sampai lagu ini tercipta begitu.
3: Iya.
1: Jangan sampai nih lagu ini menggambarkan perasaan Mbak Alin kayaknya nih.
3: Sedikit.
0: Aduh.
1: Yang dicintai atau mencintai nih? Bagaimana ini?
3: Mencintai dan dicintai.
1: Apakah Mbak Alin ini bisa dikatakan ini tanpa makna atau sebaliknya begitu?
3: Sebaliknya.
1: Sebaliknya ya.
3: Sebaliknya.
1: Bukan dari Mbak Alin iya. Begitu ya?
3: Ada saja.
1: Oke.
0: Okay. Iya, langsung saja mau siapa mau sapa siapa saja ini, Mbak Alin.
3: Lagunya yang pertama buat Bang Jeda bareng Mbak Cindy ya.
1: Mbak Cindy, Claudia, apa ini? Geklau kayaknya ya, Mbak Cindy Geklau gitu.
3: Tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya.
1: Amin.
0: Baik.
3: Terus ada Rani tersayang, ada Bang Ucang, ada Bang Widi, ada Mas Andi, Bang Jin, buat semuanya aja yang lagi monitor.
1: Jangan lupa bahagia.
3: Jangan lupa bahagia buat Bang Yuda bareng bareng yang di rumah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih ya buat Mbak Alin Jojo ini di Kota Kendari. Katanya di Kendari ini lagi cerah, miambo panas begitu ya.
0: Hardang.
1: Hardang, sama di Kota Bobo ini cukup terik juga. Iya. Oke, langsung saja nih. Kita coba menyapa lagi rekan Cindy.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, request lagu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Halo, request lagu. Halo. Halo. Waduh. Kayaknya ini timbul tenggelam kayaknya nih. Ya. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kita ya. Oke, kita coba menyapa juga ini rekan Cindy di line telepon ya, di 0402-2823-994 ya. Baiklah, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp rekan Cindy, langsung saja nih.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum, salam request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Nur, Nak Cindy.
0: Dengan Ibu Nur, Bang Hud.
1: Dengan Ibu Nur. Agak kareba Bu Nur.
3: Lagi.
1: Jadi lagi apa ini?
3: Lagi telepon.
1: Lagi menelpon. Ini menelpon di mana ini? Jaringan bagus ya, karena ada yang menelpon ini jaringannya ini kayaknya kurang mendukung, tiba-tiba hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi nih.
0: Kayak apa itu? Jaringannya muncul hilang, muncul hilang.
3: Rambu ini, Nak. Contohnya.
1: Kenapa? Kenapa?
3: Jaringannya di sudut kelambu.
1: Oh, di sudut kelambu. Syukurlah. Saya kira ini Bu Nur ini sudah di atas pohon kelapa begitu ya, karena jaringan susah.
3: Tidak mungkin. Lagi. Jaringannya sudah naik di rumah.
1: Alhamdulillah ini di bawah sangka sudah bagus jaringannya ya.
3: Kadang, Nak. Kadang tidak dapat.
1: Kadang tidak dapat begitu.
3: Sampai saja tangan ketik-ketik ya.
1: Mudah-mudahan pemerintahnya cepat juga selesaikan kendala blank spot atau jaringan di sana ya. Halo.
3: Memberi kita jaringan yang bagus.
1: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
3: Dari Wajib C2 lah.
0: Ya?
3: Wajib C2.
1: Apa ini?
3: Baco.
1: Baco.
3: Baco bece. Dua.
1: Ini yang nyanyi ini kalau tidak salah ini kan lagu dari.
3: Iya, teriak-teriak yang nyanyi sudah tajib.
1: Dari Sulawesi Selatan ya?
3: Kayaknya.
1: Wah, Artetonik ya?
3: Mungkin.
1: Iya, kalau tidak salah ini. Coba nyanyikan dulu sedikit.
3: Nggak bisa saya kalau nyanyi sudah tajib. Kan kemarannya tidak diterima.
1: Saya kira tahu lagu Artetonik ini, Baco BC.
3: Tahu, kalau lagu-lagu dangdut ya.
1: Kalau lagu dangdut tahu ya?
3: Tahu.
1: Ridwan Sawo ada lagu dangdutnya itu?
3: Lagu dangdut. Lagu dangdut anu saja.
1: Coba katanya. Coba katanya. Rekan saya ini Cindy ini mau dengar suara dari Bu Nur ini katanya.
3: Maafkanlah kasih yang tercinta apabila ada kesalahan. Selama kita hidup, kita sama-sama membuai asmara, kita
0: Mantap.
1: Iya. Ini Bu Nur ini sudah pernah juara apa lagi Bu Nur?
3: Bulu tangkis.
1: Juara bulu tangkis ya. Saya kira nyanyi begitu, ternyata bulu tangkis ya.
0: Kenapa jauh sekali ini dari bulu tangkis ke nyanyi? Dari nyanyi ke bulu tangkis.
1: Berarti ini juara bulu tangkis ini atau badminton ini mungkin Bu Nur ini sambil nyanyi begitu ya. Halo Bu Nur. Halo.
3: Bukan saja. Tuaku baru saja kembali. mau kawin lagi, hai sudah mau kawin lagi.
1: Iya. Cukup dua lagu saja, jangan satu album. Bu, ya. Karena waktu kita ini sangat singkat begitu. Jangan
3: salah. Lagunya tadi nakalnya.
1: Lagunya sudah ada tuh, Baca Bece tuh. Kenapa sih dengan lagu ini? Maksudnya kenapa dengan lagu ini? Aduh, suaranya Bu Nur ini kresek-kresek atau tidak kurang jelas ini.
3: Kalau kita sudah.
1: Iya, langsung saja nih.
3: Jodoh.
1: Lagunya sudah ada ini, Baco Bece ini.
3: Lagunya untuk Nak Cindy dengan Nanda Toib. Dengan Nanda semuanya, dan terima kasih banyak dengan Nanda semua. Semua kita semua
1: amin.
3: Berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dunia akhir, dan selalu salam.
1: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya aja hilang-hilang ini ya. Atau mungkin pengaruh jaringan karena terlalu jauh di Buton Tengah, tepatnya di Mawasangka.
0: Iya, kayaknya.
1: Tapi ya, sudah sering ya berinteraksi sama Bu Nur di line telepon kita ya. Oke, okay, sepertinya kita break dulu rekan Cindy. Langsung saja kita hadirkan dua lagu tadi dari Mbak Alin di Kota Kendari, dan juga
0: Ibu Nur
1: di Buton Tengah.

di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, rekan nama itu tadi ya, dua lagu persembahan tadi, lagu persembahan dari Mbak Alin di Kota Kendari dan juga dari Bu Nur ya di Mawasangka. Ini sudah juga masuk di sesi yang terakhir, karena tidak terasa kebersamaan kita di acara request lagu sudah berada di menit ke-48 lewat dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mm-hmm. Jadi pendengar ini yang ingin bergabung langsung saja ke line telepon kami di 0402-2823-994 ya. Kami juga masih menanti pendengar ini satu penelpon lagi. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita di acara request lagu ya, rekan Cindy ya. Jadi sudah dengar ya lagu dari Baca Bece tadi ya. Ini salah satu lagu dari Sulawesi Selatan ini, rekan Cindy ini, mengenai apa nih? Mengenai percintaan lah pastinya ya. Baca Bece, kalau Baca ini laki-laki, kalau Bece ini perempuan gitu. Kalau erang-erang itu ibaratnya kalau di sini apa ya? Mungkin kalau orang nikah ini bawa apa itu?
1: Seserahan
0: begitu dan uang panai begitu ya. Mudah-mudahan sini nanti ini tidak terlalu mahal gitu.
1: Aduh.
0: Oke, kita coba menyapa nih di 0402-2823-994 ya. Satu menelpon lagi kita coba menyapa ini sebelum kita akhiri kebersamaan kita juga di acara request lagu ini. Oke, rekan Cindy, karena waktu kita juga terbatas di acara request lagu, karena nantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, ini Rere Bobo akan bergabung dengan Masjid Raya Kota Bobo-Bobo guna juga mengikuti jalannya siaran langsung sholat Jumat ya, untuk edisi siang ini, tepatnya tanggal 28 Agustus 2026. Ya, kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada pendengar ya yang sudah juga berpartisipasi bersama kita. Ini ada siapa tadi yang sudah gabung ini? Ada Bung Angko di Lowu-Lowu. Di Kota Kendari tadi ada Mbak Alin dan juga Bu Nur di Mawasangka ya. Oke, satu penelpon lagi kita coba menyapa nih sebelum kita akhiri ya. Karena tanggung kayaknya nih ya. Oke, langsung saja nih.
1: Halo.
2: Halo Riki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Bang Zul di Wajo.
1: Bang Zul di Wajo, Bang Hud.
2: Ya.
0: Kabar sehat?
2: Sehat, alhamdulillah Bung Zul. Sudah sebaliknya berdua sehat ya.
1: Amin. Sudah makan belum ini?
2: Sudah.
0: Apa makannya tadi?
2: Makannya bubur.
1: Bubur.
0: Saya kira kayu.
2: Bubur atau lumut.
0: Saya kira kayu yang sudah lapuk begitu ya. Kalau sudah bosan makan lumut ya kayu mungkin. Ini kayak rayap kayaknya ya, tidak ya?
2: Ya.
0: Nggak salah Jumat ini.
2: Salah, cuma dekat masjid.
0: Dekat masjid gitu ya.
1: Iya. Kita langsung saja mau dengar lagunya siapa
2: langsungnya,
1: ini?
2: Langsungnya lagunya Trio Ambisi, Uangin.
0: Uangin?
2: Iya, Uangin, karena keras angin di sini.
1: Uangin.
0: Keras angin. Kalau sudah lansia ini kalau keluar-keluar jangan lupa pakai baju begitu.
1: Pakai jaket juga.
0: Nah, itu sudah badan su tipis itu jangan sampai masuk angin gitu. Kalau meriang sih enggak masalah, asalkan jangan demam tulang begitu.
2: Iya.
0: Apalagi sudah keropos begitu ya.

0: Ini kalau ada.
1: Ini lagu mau tidur ini angin. Oke, okay, lagunya sudah ada nih. Kalau tidak ada terima kasih.
0: Ya, pertama kali untuk Mbak Sungi dan Bung Zuda di Bungir Sembukasa Keluarga ya.
1: Amin.
0: Ada Bung Wani di Batam, kemudian ada Ujan di Betamari, Bung Widi di Tokyo, Bung Lemang di Lampung sana, Bung siapa lagi? Bunda Tiara di Kendari, Bunda Nur tadi yang baru lewat juga di Sangkasani. Kemudian ada Rang Ternate Mbak Ayu di Masowi. Program Sari di Pulau Sulawesi Barat sana, Sari di Banjarmasin, Mas Jawa Surabaya, dan semua pendengar RRI. Salam request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Duda.
1: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, menjadi penelpon terakhir ya, Bung Zul di acara request lagu untuk sesi yang ketiga ini. Setidaknya sudah ada lagu yang di request ini rekan Cindy ini, yang nantinya akan juga menutup kebersamaan kita di acara request lagu. Yeah. Oke, okay, kita akhiri di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sadaqallahu lazim. Pendengar di manapun Anda berada, saat lagi Rari Baobab akan bergabung dengan Masjid Raya Kota Baobab guna mengikuti jalannya kumandang azan sholat Jumat dan juga sholat Jumat untuk edisi siang ini, tepatnya tanggal 28 Agustus 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ذكر الله ذكرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدنا جمعت رحمكم الله الحمد لله وشكر الله. Kita tengah berada di pertengahan bulan Rabiul Awal. Dan sejak malam dan hari yang ke-12, sebagian dari umat Islam telah melaksanakan peringatan hari kelahiran atau maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian dari umat Islam lainnya adalah memilih untuk tidak melaksanakan peringatan maulid. Mengapa demikian? Karena itu terjadi karena perbedaan pendapat tentang boleh dan tidaknya kita untuk melaksanakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu adalah merupakan persoalan yang biasa. Karena memang sejak awal dari perkembangan Islam itu sendiri, maka peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sudah menjadi persoalan khilafiyah dari para ulama, sehingga sebagian ulama membolehkan ataupun menganjurkan. Siapa ulama yang membolehkan ataupun menganjurkan? Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, yang kita kenal dengan sebutan Imam Empat Mazhab. Dan sebagian ulama yang lain adalah tidak membolehkan ataupun melarang. Dan mereka-mereka itu adalah seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Bas, maupun Ibnu Utsaimin. Sidang jemaat yang berbahagia. Lalu timbul pertanyaan, mengapa justru para ulama juga berbeda pendapat dalam persoalan memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabnya adalah terjadinya perbedaan pendapat karena terjadinya perbedaan penafsiran dari Al-Quran dan hadis. Mereka-mereka yang berpegang tentang nas untuk membolehkan akan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merujuk pada Al-Qur'an surat Yunus ayat 58 yang berbunyi Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad bahwa dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaknya dengan itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma
yajma'un. Dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kemudian dasar yang kedua dari para ulama sehingga membolehkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis riwayat Muslim yang berbunyi man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Saudara-saudaraku sekalian, sehingga menurut tafsir ulama bahwa surat Yunus ayat 58 dan hadis riwayat Muslim tersebut di atas adalah berisi perintah untuk senantiasa kita bergembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam firman dan hadis ini pula kita disuruh untuk bersalawat sebanyak-banyaknya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaat yang mulia, lalu apa dasar hukum sehingga ulama tidak memperbolehkan ataupun melarang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dasar para ulama tersebut adalah Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul wa khuzuhu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarangnya kepadamu, maka tinggalkanlah. Yang kedua dasar mereka, dasar para ulama sehingga melarang dan tidak memperbolehkan peringatan Maulid adalah hadis riwayat An-Nasa'i yang berbunyi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah merupakan kesesatan dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Dan yang ketiga sehingga para ulama tidak memperbolehkan adalah berdasarkan pandangan Ibnu Taimiyah, di mana Ibnu Taimiyah menjelaskan dan mengatakan kalau sekiranya peringatan atau perayaan Maulid itu dianggap baik, maka tentu para sahabat dan para salafus saleh akan lebih dahulu melakukannya karena mereka lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, sehingga menurut tafsir para ulama di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 maupun hadis riwayat An-Nasa'i dan dipertegas dengan pandangan Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada kita bahwa adanya perintah untuk kita konsisten untuk mengikuti apa yang telah diucapkan dan diperbuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan ditekankan untuk jangan mengada-ngada di dalam hal yang tidak diperbuat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jemaat yang terhormat, lalu bagaimana masyarakat Buton menyikapi perbedaan pendapat dari para ulama terkait Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Buton mendukung untuk melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh ulama yang membolehkan dan menganjurkan untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut kearifan lokal masyarakat Buton,
peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dilaksanakan dalam bentuk pembacaan harwa maludu. Lalu saudara-saudaraku sekalian, apa itu harwa maludu? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, harwa adalah bermakna hidangan atau sajian berupa makanan pokok. Sedangkan maludu adalah berasal dari akar kata maulid yang kemudian diserap secara fonetis ke dalam bahasa Wolio, yakni maludu yang bermakna hari kelahiran. Jadi harwa maludu adalah merupakan hidangan atau sajian daripada berbagai macam menu masakan kuliner yang siap saji dan siap untuk dimakan dalam rangka untuk memperingati hari kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW yang kemudian diisi dengan pembacaan Al-Barzanji, kemudian membaca atau mempelajari Sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup daripada Nabi Muhammad SAW, dan kita lebih banyak bersalawat kepadanya lewat pembacaan Al-Barzanji. Sidang jemaat yang berbahagia, berdasarkan tradisi turun-temurun dari masyarakat Buton, maka harwa maludu itu terbagi di dalam tiga tahapan. Yang pertama adalah Gorana Oputa, di mana Gorana Oputa ini adalah merupakan maludu atau maulid di dalam memperingati hari kelahiran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan oleh Sultan Buton pada malam 12 Rabiul Awal, tepatnya pada pukul 00 atau pada pukul 24.00, bertempat di Kamali atau di Istana Sultan Buton. Kemudian tahapan yang kedua adalah Sangkoni Lowo, di mana Sangkoni Lowo ini adalah merupakan maulid, maludu atau peringatan hari kelahiran daripada baginda Rasulullah SAW yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Buton sejak dari hari yang ke-12 sampai pada hari yang ke-29, dan itu semua diperingati di rumah masing-masing. Sedangkan tahapan yang ketiga adalah Maludwana Hukumu atau maulid atau peringatan hari kelahiran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan atau yang dilaksanakan oleh seluruh sara hukumu atau seluruh aparat Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton pada hari yang ke-30 yang dilaksanakan di Galampa atau di rumah kediaman dari lakina agama dari Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton. Saudara-saudara sekalian, lalu hidangan apa saja yang disajikan di dalam harwa maludu dan bagaimana makna simbolisnya? Maka kemudian kita bisa menjelaskan bahwa yang merupakan isi menu daripada talam harwa maludu adalah pertama nasi campur minyak yang diletakkan di tengah talam. Ini semua adalah merupakan simbol bahwa pusat kehidupan itu adalah bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sang penyeru atau sebagai pemberi petunjuk. Yang kedua adalah telur goreng atau dalam bahasa adat Buton, dalam bahasa Wolio adalah tolui hole, yang diletakkan menutup nasi. Menutup nasi adalah merupakan simbol kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah kue wajik atau yang disebut dengan wajik adalah merupakan simbol ikatan persaudaraan yang kuat dan simbol ketaatan yang kokoh
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah onde-onde adalah merupakan simbol bahwa di dalam hidup ini harus diisi dengan berbagai macam kebaikan. Selanjutnya pisang goreng ala lokai hole adalah merupakan simbol bahwa kehidupan harus memberi manfaat kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang merupakan perwakilan dari isi talang adalah ubi goreng atau ngkowiowi yang merupakan simbol akar budaya yang senantiasa menopang seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di dalam masyarakat Buton. Semoga kita semua termasuk umat Islam yang sejati yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tulus hati mengikuti sunahnya agar senantiasa kita kelak di kemudian hari dan dapat kita berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

يا رسولي لا نفرق بين أحد من رسلي.

حميدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di tahun 2018, James Clear, seorang ahli kebiasaan dan penulis terkenal, menulis sebuah buku dengan judul Atomic Habits. Buku dengan 320 halaman ini berfokus pada kekuatan kebiasaan kecil dan memberikan pendekatan praktis untuk membangun kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Buku Atomic Habits juga menyoroti pentingnya pemantauan dan pengukuran dalam mengukur kemajuan kebiasaan. James Clear mengajarkan bagaimana melacak dan mengevaluasi perubahan kecil secara teratur untuk memperkuat motivasi dan membuat perbaikan yang diperlukan. Buku ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam membentuk kebiasaan yang efektif, seperti aturan 2 menit yang mengusulkan memulai kebiasaan baru dengan tindakan yang hanya memakan waktu 2 menit, dan hukum keberuntungan yang mengedepankan konsistensi dan peningkatan yang kecil namun terus-menerus. Clear juga mengungkapkan tentang pentingnya merancang lingkungan yang mendukung untuk memperkuat kebiasaan positif dan menghindari godaan dari lingkungan yang buruk. Ia memberikan strategi dan teknik yang praktis untuk mengubah pola pikir dan melawan hambatan yang mungkin muncul dalam proses perubahan kebiasaan. Dalam bukunya, Clear menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil ketika dikumpul seiring waktu, maka memiliki dampak yang besar pada kehidupan kita. Ia menggambarkan konsep atomik dalam kebiasaan, yaitu mengubah kebiasaan secara inkremental dan melihat perubahan kecil yang berkelanjutan sebagai kunci kesuksesan jangka panjang. Selain itu, Clear membahas tentang pentingnya memahami dan mengelola pemicu atau rangsangan yang memicu kebiasaan. Ia mengajarkan bagaimana mengidentifikasi dan mengubah pemicu yang tidak sehat menjadi pemicu yang sehat untuk memperkuat kebiasaan yang diinginkan. Dengan cerita yang luar biasa, anekdot pribadi, dan contoh-contoh kehidupan nyata, Clear membawa kita dalam perjalanan peningkatan diri. Setiap konsep yang kita pelajari didukung oleh penelitian ilmiah, sehingga semakin memperjelas hasil yang akan kita capai. Buku ini membahas tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang baik secara efektif dan mengoptimalkan siklus Q, craving, responsive, dan reward.

memberikan tips dan strategi yang praktis dan mudah untuk diaplikasikan. Bagaimana perubahan kecil dapat memberikan hasil yang luar biasa jika diikuti dengan konsisten. Buku ini dapat membantu kita mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dalam hidup.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mungkin masih kotor. Kamu lihat nih. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini. Kenapa Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak

0: tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
0: Lah, kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
2: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota berada pada tingkat risiko tinggi.
2: Meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di samping itu juga...
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan 2 pokok berita utama. Wilayah Sulawesi Tenggara dalam kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pemkot Bau-Bau siapkan skema antisipasi kekeringan. Inilah Warta Siang selengkapnya, edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, wilayah Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering sepanjang 2026, di mana fenomena El Nino yang saat ini terjadi memiliki intensitas kuat, memperpanjang kondisi kering dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di sejumlah wilayah. Mengenai hal tersebut, IDAM menurunkan laporannya.
1: Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota.
3: Dinamika atmosfer menjadi perhatian serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat fenomena El Nino pada Agustus 2026 berada pada intensitas sangat kuat, di mana kondisi ini beriringan dengan pemetaan risiko dalam dokumen kajian risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara 2022-2026 yang menempatkan kekeringan sebagai salah satu bencana dengan risiko tertinggi di seluruh kabupaten kota di Sultra. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangaruka mengungkapkan, Sultra memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kekeringan. Untuk risiko kebakaran hutan dan lahan, 7 wilayah masuk dalam kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sementara 10 kabupaten lainnya berada pada kategori risiko sedang untuk kebakaran hutan dan lahan, yakni Kabupaten Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Menurut Gubernur, meski berada dalam kategori sedang, wilayah-wilayah tersebut tetap perlu meningkatkan kesiapsiagaan, terutama ketika curah hujan menurun dan kondisi lahan semakin kering. Berbeda dengan pemetaan risiko Karhutla, untuk bencana kekeringan di seluruh 17 kabupaten kota di Sultra tergolong memiliki risiko tinggi, di mana kajian risiko bencana 2022-2026 menunjukkan risiko kekeringan di Sultra berada pada kelas tinggi dengan kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi, di mana kondisi tersebut semakin relevan dengan peringatan BMKG pada Agustus 2026 yang menempatkan sejumlah wilayah Sultra berada di peringatan kekeringan.
1: Daerah kita memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kering, yaitu yang pertama kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota berada pada tingkat risiko tinggi, yaitu Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sedangkan 10 kabupaten lainnya berada pada tingkat risiko sedang, yaitu Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan.
3: Lebih lanjut, Gubernur Sultra Andes Mangaruka mengungkapkan menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah bersama masyarakat diimbau memperkuat kesiapsiagaan memantau informasi peringatan dini cuaca dan iklim, serta mencegah aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Masyarakat yang berada di wilayah berisiko juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan jika menemukan titik api, di mana langkah antisipasi dini sangat penting agar dinamika atmosfer 2026 tidak berkembang menjadi bencana yang mengganggu kehidupan masyarakat.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sejumlah langkah dilakukan Pemkot Bau-Bau dalam mengantisipasi kekeringan akibat kemarau. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
1: Di daerah Kalimantan itu sudah terjadi.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau bergerak cepat mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang mulai memicu penurunan air baku di sejumlah wilayah di daerah itu. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan, mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang memicu penurunan air baku, pihaknya membentuk satgas agar pemerintah tidak terlambat merespon apabila dampak El Nino semakin meluas. Menurutnya, pemerintah harus bertindak cepat sebelum masyarakat mengalami kesulitan air bersih. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga telah menyalurkan bantuan berupa pompa air di beberapa lokasi terdampak. Yusran juga menjelaskan PDAM dan instansi terkait diminta menyiapkan berbagai skenario penanganan apabila terjadi penurunan debit air yang lebih parah.
3: Mengantisipasi kesulitan masyarakat terhadap air, makanya dibentuk ini, karena sekarang kan sudah mulai ada dampaknya sedikit. Permukaan air seperti yang terjadi di daerah Kalimantan itu sudah terjadi, dan bahkan sekarang kita sudah antisipasi dengan memberi bantuan pompa air. Kemudian PDAM saya dengar juga sudah ada dan ada kekurangan. Makanya tadi saya meminta mereka bagaimana untuk mengatasi ini kalau terjadi di dalam kota, paling tidak untuk mobil tinggi kita yang berada di kota ini supaya bisa mengantisipasi itu. Jangan sampai sudah terjadi kekeringan betul baru kita kaget bahwa apa yang harus kita lakukan.
2: Lebih lanjut, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengungkapkan prioritas pemerintah saat ini bukan menambah jaringan distribusi, melainkan memastikan ketersediaan sumber air baku. Sebab penambahan jaringan tidak akan efektif apabila pasokan air belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Yusran juga menambahkan, pemerintah menyiagakan mobil tangki air untuk mengantisipasi gangguan distribusi air bersih, serta akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pertanian yang terdampak kekeringan guna memastikan kondisi real di lapangan. Terdapat beberapa wilayah di Kota Bau-Bau yang masuk dalam status kekeringan, diantaranya Kecamatan Bungi dengan status awas. Sementara Kecamatan Batu Puaru, Kecamatan Beto Ambari, Koka Lukuna, Lea-Lea, Murhum, dan Wolio berstatus siaga. Sedangkan Kecamatan Suara Wolio masuk dalam kategori waspada.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Dasar dan Menengah menyalurkan 5 juta buku bacaan ke puluhan ribu sekolah secara nasional sejak akhir Juli lalu. Mengenai hal tersebut selengkapnya, kembali Idam melaporkan.
4: Penyaluran buku untuk satuan pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan literasi numerasi siswa.
2: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Perpustakaan Nasional, tingkat kegemaran membaca di Indonesia berada di angka 54,80 atau dalam kategori sedang. Dan dalam upaya menumbuhkan minat baca siswa, Kemendikdasmen telah menyalurkan jutaan buku bacaan bermutu secara nasional. Tercatat secara nasional, total satuan pendidikan yang akan menerima penyaluran buku bacaan ini mencapai 24.600 dari tingkat SD hingga SMP di Kota Kendari. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Maljuwais, menjelaskan jumlah sekolah penerima buku bacaan di Kota Kendari mencapai 25 satuan pendidikan dari tingkat TK, SD hingga SMP. Meski demikian, kata Maljuwais, hingga saat ini belum ada konfirmasi kapan buku yang disalurkan akan tiba di Kota Kendari, di mana hingga saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pihak pengantar di mana penyalur buku ini dijadwalkan selesai pada akhir Agustus 2026.
4: Memang ada program dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang penyaluran buku untuk satuan pendidikan. Penyaluran buku untuk satuan pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan literasi numerasi siswa. Kemudian jumlah sekolah penerima itu baik mulai dari PKBM, ya, TK, SD sampai SMP itu jumlahnya sekitaran 25 satuan pendidikan. Itu sampai hari ini kami belum ada konfirmasi dari pihak kementerian kapan buku itu tiba di Kendari. Tetapi seperti yang tahun lalu, ini tahun lalu kami juga dapat, tahun lalu itu kami pasti dikonfirmasi bahwa buku yang telah tiba, dan itu pasti dikonfirmasi juga kapan diantar ke sekolahnya. Kita tinggal tunggu konfirmasi dari kayaknya pihak pengantar ini, pihak ketiga ini.
2: Lebih lanjut, Maljuwais menjelaskan penyaluran buku bacaan ini diharapkan mampu memperkaya bahan bacaan siswa dengan ragam variasi buku yang didistribusikan.
0: Sebanyak 540 ton beras bantuan cadangan pangan pemerintah mulai disalurkan di Kabupaten Kolaka Utara. Pendistribusian ini diluncurkan langsung Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar. Mengenai hal tersebut selengkapnya, kembali Idam menurunkan laporannya.
5: Dan utamanya dan khusus untuk teman-teman di tingkat desa, kecamatan, agar disalurkan sesuai data yang benar, data yang sudah ada.
2: Beras bantuan cadangan pangan pemerintah yang mulai disalurkan di Kabupaten Kolaka Utara menyasar 18.028 kepala keluarga penerima manfaat atau KPM yang tersebar di 133 desa di daerah itu. Total keseluruhan beras yang bersumber dari Bulog ini sebanyak 540 ton yang pendistribusiannya dilakukan secara bertahap dengan tahap awal menyasar kecamatan yang berada di wilayah utara. Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar mengatakan pihaknya telah menginstruksikan kepada pihak petugas yang menyalurkan beras tersebut untuk kiranya dapat memperhatikan penerima bantuan yang sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial.
5: Saya berharap banyak kepada teman-teman yang terkait dalam melangkah penyaluran dan utamanya dan khusus untuk teman-teman di tingkat desa, kecamatan, agar disalurkan sesuai data yang benar, data yang sudah ada. Namun demikian kalau itu terjadi dan di lapangan data tersebut ada yang bersangkutan atau ada masyarakat yang mungkin sudah meninggal karena mungkin datanya beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, bisa saja terjadi dia meninggal hari ini atau meninggal beberapa hari yang lalu, itu kiranya itu didata kembali. Begitu juga masyarakat kita yang mungkin dia pindah tanpa pemberitahuan atau didata ulang oleh teman-teman para petugas yang ada di Kementerian Sosial.
2: Lebih lanjut, Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar berharap bantuan beras pemerintah ini terus berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat di daerah Kabupaten Kolaka Utara.
0: Memperluas jangkauan pasar wisata, Wakatobi membuka akses dan menyambut kedatangan wisatawan dari Pulau Bali. Mengenai hal tersebut, selengkapnya Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
6: Kabupaten Wakatobi kini memperluas pasar kunjungan wisatawan dengan menargetkan kedatangan pengunjung langsung dari Pulau Bali. Langkah ini diambil menyusul semakin terbukanya akses konektivitas udara yang menghubungkan kedua wilayah tersebut sekaligus menjadikan Bali sebagai pintu masuk strategis mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan surga bawah laut Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak di Bali guna memperkenalkan potensi wisata Wakatobi secara lebih luas. Bali dipilih karena menjadi pusat kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia sehingga peluang mengarahkan wisatawan ke Wakatobi dinilai sangat besar dan berpotensi mendongkrak angka kunjungan secara signifikan.
7: Dalam hal ini bayar yang berasal dari Bali sehingga nanti kalau ke depan bisa dia lebih maksimal untuk pemasaran kepariwisataan kita.
6: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas penunjang wisata mulai dari ketersediaan tempat menginap, pelayanan transportasi lokal, hingga peningkatan keterampilan masyarakat dalam menyambut tamu. Sinergi antara akses perjalanan yang semakin terbuka, promosi yang gencar, dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan diharapkan dapat menjadikan Wakatobi sebagai pilihan utama wisatawan yang mencari keindahan alam bawah laut yang masih alami dan asri. Latarima menegaskan, membidik wisatawan dari Bali bukan berarti mengubah jati diri Wakatobi, melainkan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada lebih banyak orang. Kerja keras pemerintah daerah dalam membuka akses pasar wisata yang lebih luas, dukungan konektivitas yang semakin baik, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas destinasi wisata akan menjadikan Wakatobi semakin dikenal di mata dunia seiring mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang makin maju dan berkelanjutan.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR, BPN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
8: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
9: Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Program tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara bersama Pemprov Sultra dan KPK pada 7 Mei lalu. Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyatukan visi pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi dan pembenahan tata kelola aset. Menurut Fanti, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pendapatan dan mendorong kemandirian fiskal.
8: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di samping itu juga sebagai instrumen atau alat bagi pemerintah daerah untuk patuh terhadap tanggung jawab dan komitmennya mensejahterakan rakyat, kemudian bisa tetap survive dalam keadaan atau kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti seperti sekarang.
9: Di Kota Bau-Bau, sejumlah organisasi perangkat daerah menjadi penanggung jawab dari 9 program tersebut. DPM PTSP menangani 2 program, yakni integrasi 3 layanan pertanahan ke dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP. Kemudian program kedua adalah integrasi OSS dengan RDTR yang melibatkan Dinas PUPR dan BPN. Fanti menambahkan 9 paket kerjasama juga melibatkan PUPR, Disperkimtan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapenda, serta Inspektorat dan BPKAD.
8: Pada saat yang sama juga memperbaiki tata kelola asetnya dan menggerakkan semua pihak untuk bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Itu sebenarnya menjadi semangat dari 9 paket program kerjasama ini. Kota Bau-Bau alhamdulillah itu menjadi pemerintah daerah yang pertama kayaknya dari 17 kota kabupaten yang sudah bergerak dari 9 paket kerjasama ini, sudah menuntaskan 4 paket kerjasama dan 5 paket yang lainnya dalam posisi sedang disiapkan.
9: Fanti berharap percepatan 9 paket kerjasama tersebut dapat memperbaiki tata kelola aset, meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung kemandirian fiskal di Kota Bau-Bau. Capaian tersebut juga akan menjadi rapor kinerja pimpinan daerah dalam menunjukkan komitmennya mendukung percepatan kemandirian fiskal daerah pada akhir tahun nanti. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian seluruh rangkaian informasi untuk warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Wilayah Sulawesi Tenggara dalam kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pemkot, bau-bau siapkan skema antisipasi kekeringan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan juga melalui aplikasi di RRI Digital. Jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

Repu Desa atau Jos Florentino. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download

Sobat RRI Bau-Bau, teruntuk pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Punya suara yang jelas, percaya diri, dan jago baca berita. Saatnya tunjukkan bakatmu. Dalam rangka HUT RRI ke-81, RRI Bau-Bau kembali menggelar Lomba Baca Berita Tingkat SMA Sederajat Sekota Bau-Bau. Caranya gampang. Pilih satu berita dari 5 berita yang telah disediakan panitia. Lalu, buat video baca berita dalam format potret. Tampil rapi dan sopan. Pastikan gambar serta suara jelas. Dan unggah di akun Instagram kamu. Jangan lupa follow 2 akun media sosial RRI Bau-Bau. Gunakan frame resmi lomba dan tag akun Instagram RRI Bau-Bau saat mengunggah video. Dari seluruh peserta, panitia akan memilih 40 peserta terbaik untuk mengikuti tahap audisi. Total hadiah jutaan rupiah plus sertifikat penghargaan. Pendaftaran dimulai tanggal 24 hingga 31 Agustus 2026. Ayo, tunjukkan suara dan bakat terbaikmu. Info dan pendaftaran, sing di 0852-4181-7909. Fatih 0822-4856-8397. Rizka 0823-9606-8093. RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bau-Bau, bagaimana kabar? Sehat semua ya? Tetap semangat pendengar. Meskipun di luar sana luar biasa panasnya ya. Ini untuk bagi pekerja yang di luar ruangan ataupun juga pekerja lapangan, tetap semangat ya. Karena nampaknya ujian akan semakin berat ya, berhubung cuaca yang luar biasa panas, terus juga angin kencang ya, debu bertebaran di mana-mana. Pokoknya yang didoakan mudah-mudahan hari Jumat ini menjadi hari yang berkah untuk kita semua ya. Baik, untuk Anda pecinta dangdut Indonesia, kebersamaan kita di Pro Dangdut hadir kembali yang ditemani Anda sampai jam 4 sore. Mempersilakan untuk Anda yang mau merequest lagu-lagu populer, lagu-lagu dangdut pilihan, silakan saja di 0402-282-3994 dan 0822-5972-2994. Halo Pro Dangdut.
1: Andi.
0: Iya. Semangat Andi. Ya.
1: Andi.
0: Semangat.
1: Semangat.
0: Semangat Ki. Lagunya iya. Siapa ini Pak Andis?
1: Iya, Mirnawati saja, Karang Cinta.
0: Dede, Karang Cinta kerasnya itu batu karang.
1: Biar gelombang tidak bisa petakan itu.
0: Kodom, begitu padahal maknanya di Karang Cinta. Oke, Mi.
1: Ya, lagunya buat Mbak Yanti dan partnernya. Selamat berjumpa sama keluarga. Ya, semoga rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Mudah, hal-hal dan berkah. Ya, buat Bung Jul, Bung Ucang, Bung Agus, Bung Albar, Bung Angko, Bung Faiz, Bung Andi di belakang. Mbak Rani, Mbak Tiara. Pak Sari, Pak Rizka, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Heni, Bunda Tiara, dan semua pelayan pertama kecil, salam kandung.
0: Ya. Oke, yang lainnya juga yang ditunggu di 0822-5972-2994 untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu dangdut mendengar. Dan ini boleh juga di WhatsApp ya. Kalau tidak bisa telepon boleh di WhatsApp. Kita ke penelpon lainnya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut Selakito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya siapa Bang Zul?
2: Lagunya Roma Irama, Tung Keripik.
0: Tung Keripik. Ah, hai tulang bang. Apa sih? Gitu ya. Siap, lanjut.
2: Selamat malam Baris, keadaan operator semoga sehat.
0: Sama Yanti dan.
2: Sama Yanti dan operator semoga sehat. Keluarga yang baru lewat tadi Bung Anis ya di Lohorga, Roman di Lamangga, Bung Lemon di Lampung, Bung Beni di Manado sana, Pak Ayu di Masoi, Ran Internate, Bang Andi di Batam, Ucang di Betombari, Purnama di Sulawesi Barat, kemudian ada Bu Farida di Palu, Bu Tatiara di Kendari, Bu Nur di Mawasangka, dan semua pendengar RRI Bau. Oh, ada Bunda Sari di Banjarmasin. Mas Karu juga ada di Surabaya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja hadirkan lagunya ya pendengar. Untuk pendengar yang mau gabung yang ditunggu di sesi berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Peri Kusuma, Pala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. Serta download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran RRI via streaming. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Kita lanjut lagi yuk di Pradangdut yang belum sempat gabung tadi untuk merequest lagu dangdut kesayangan. Sekarang saatnya Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0402-282-3994 atau 0822-5972-2994. Oke deh, sudah ada penelpon yang nanti langsung menyapa. Terputus sambungan teleponnya. Coba aja lagi pendengar, nanti masih menantikan kok Anda yang ingin berpartisipasi. Silakan di 0822 5972 2994.

Kita next ke lagunya dulu deh, pendengar yang dipilihkan aja spesial untuk Anda ya. Nampaknya hari Jumat ini masih rada sepi, jadi ya udahlah, tidak apa-apa. Kita tetap semangat dengan lagu-lagu yang Yanti pilihkan, semoga bisa menambah gairah Anda dalam beraktivitas ataupun juga menikmati waktu bersantai ya. Yanti hadirkan lagu yang berikut ini dan juga masih menunggu jika ada yang ingin bergabung untuk sesi berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Maria Pudesa. Atau Jos Florentino. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Baik, pendengar Rari Bau-Bau, kita lanjut di Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mbak Sari, mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Setia Sampai Mati dari Eri Susan.
0: Eri Susan?
1: Iya.
0: Eri Susan, oke, lanjut.
1: Ya, salamnya buat Mas Galu, buat Mbak Rani, buatnya Bang Ucan, buatnya Bang Andi, buatnya Bang Su juga, Degar, Bang Abid, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat Mbak Yanti, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Setia sampai mati, kita adanya Fetty Vera, tidak apa-apa, yang penting judulnya tetap sama dan maknanya tetap sama ya, sampai ke hati. Mas Agus ada penelpon. Ya, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, lagunya siapa nih, Bos?
2: Lagunya Irfan Mansur aja, Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia.
2: Iya.
0: Banyak yang suka berarti kumbang ini Bunga Dahlia toh?
2: Iya, jelas dong. Bunga kan identik dengan wanita.
0: Oke, lagunya buat siapa?
2: Ya, lagunya buat sayang besar yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jun, Bang Albert, Bang Tegar, Bang Yuno, Bang Faisal, dan semua saja yang lagi monitor.
0: Oke.
2: Buat yang siar bersama operatornya, semoga sehat selalu ya, bahagia selalu bersama keluarganya.
0: Baiklah, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, pendengar, ada dua lagu untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut kali ini. Dan yang mau gabung juga silakan. Yang masih tunggu kebersamaan Anda yang ingin berpartisipasi di 0822 5972 2994.

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

Sobat RRI Bau-Bau, teruntuk pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Punya suara yang jelas, percaya diri, dan jago baca berita. Saatnya tunjukkan bakatmu. Dalam rangka HUT RRI ke-81, RRI Bau-Bau kembali menggelar Lomba Baca Berita Tingkat SMA Sederajat Sekota Bau-Bau. Caranya gampang. Pilih satu berita dari 5 berita yang telah disediakan panitia. Lalu, buat video baca berita dalam format potret. Tampil rapi dan sopan. Pastikan gambar serta suara jelas. Dan unggah di akun Instagram kamu. Jangan lupa follow 2 akun media sosial RRI Bau-Bau. Gunakan frame resmi lomba dan tag akun Instagram RRI Bau-Bau saat mengunggah video. Dari seluruh peserta, panitia akan memilih 40 peserta terbaik untuk mengikuti tahap audisi. Total hadiah jutaan rupiah plus sertifikat penghargaan. Pendaftaran dimulai tanggal 24 hingga 31 Agustus 2026. Ayo, tunjukkan suara dan bakat terbaikmu. Info dan pendaftaran, Cindy 0852-4181-7909. Fatih 0822-4856-8397. Rizka 0823-9606-8093. RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

Oke deh, kita lanjut lagi pendengar, masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Untuk kebersamaan kita di Prodangdut kali ini, silakan berpartisipasi di 082257229994. Ya pendengar, ada yang mau gabung, ayo silakan saja merequest lagu dangdut. Aduh udah cukup ya, nanti Anda enek lagi dengar suara saya nyanyi. Malah dadanya tidak jelas, liriknya juga apalagi ya. Oke lah, untuk pendengar juga tidak hanya bisa bergabung di telepon ya, tapi juga boleh WhatsApp kami atau telepon via WhatsApp di 082259722994. Untuk kebersamaan kita di Prodangdut kali ini masih akan berlanjut sampai jam 4 sore nanti. Jadi masih panjang ya waktunya bagi Anda yang mau berpartisipasi bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Ya pendengar, ini sesi terakhir kita di Pro Dangdut. Jadi nanti pilihkan lagunya spesial untuk Anda. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena kami masih akan hadir di ruang dengar Anda untuk program-program spesial lainnya. Stay tune di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: yang 97,8 MHz RRI bau-bau. Pendengar, meskipun di beberapa pekan lalu kalau tidak salah ya, sempat terjadi pemadaman listrik ya pendengar, ini karena pemeliharaan alat gitu ya di PLN pendengar. Namun saat ini kita kembali lagi menikmati listrik yang 24 jam non-stop ya. Tapi pendengar, di balik ataupun juga apa yang kita rasakan sekarang ini ya, masih ada loh saudara-saudara kita yang belum bisa menikmati listrik 24 jam pendengar, khususnya untuk wilayah kepulauan ataupun juga wilayah terpencil ya, yang ada di Buton Selatan. Nah, untuk itu dari Pemkab Buton Selatan ini mengalokasikan dana 8 miliar rupiah untuk listrik 24 jam di wilayah kepulauan. Kami kutip informasinya dari media lokal ya pendengar. Pemkab Busel bersama DPR RD menyepakati alokasi anggaran lebih dari 8 miliar untuk pengadaan mesin pembangkit listrik tenaga diesel atau PTLD. Dan anggaran ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pasokan listrik dan mewujudkan layanan listrik 24 jam di wilayah kepulauan untuk targetnya tahun 2027 mendatang. Kesepakatan ini dicapai dalam pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau APBD Kabupaten Buton Selatan di tahun anggaran 2026 ya. Data ini pendengar diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan daya listrik di sejumlah wilayah kepulauan, khususnya di Kecamatan Siompu, lalu di Siompu Barat dan juga Kadatua. Oh, ternyata di sana belum 24 jam listriknya loh. Nah, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan layanan listrik hingga di Kecamatan Batu Atas. Nah, kalau di situ memang ya pendengar ya sangat membutuhkan pastinya. Anggota DPRD Busel Lasu Hadi juga mengatakan pengalokasian anggaran ini untuk penambahan mesin PLTD yang merupakan hasil komunikasi dan pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif, karena memang kebutuhan listrik masyarakat di kepulauan ini jadi salah satu persoalan yang harus segera ditangani katanya, karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
1: Dengan keanekaragaman budaya Buton, jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

0: Ray, kamu lihat deh itu. Bendera merah putih yang sudah kamu kibarkan dengan gagah sekali itu.
1: Tentu saja. Setiap 17 Agustus pasti aku pasang. Pasti aku hormati. Itu namanya cinta tanah air, kan?
0: Aih, saya tidak setuju kalau kamu cuma pasang pas hari besar aja. Itu belum cukup loh.
1: Kalau bukan begitu, lalu bagaimana lagi caranya mencintai negeri ini?
0: Tapi saya baru saja dengar kamu bilang tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan. Katanya bukan tugasmu. Itu juga cinta tanah air.
1: Itu sayang keliru, Maudi.
2: Makanya, jangan cuma mengibarkan bendera di hari kemerdekaan saja. Cinta tanah air itu dimulai dari hal-hal kecil, seperti disiplin, membantu sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Itulah warga negara yang sesungguhnya mencintai negaranya.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki

0: Baik, pendengar RRI Bau-Bau, kebersamaan selanjutnya menuju ke RRI Palu untuk Gema Saripati Maju.
1: Dan personel gabungan di Kecamatan Tojo, selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
2: Pelanggan bencana daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Una-Una menempatkan tim gabungan di Kecamatan Tojo untuk memperkuat atau Karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan tim yang ditempatkan tersebut terdiri dari satu armada. Karhutla dan potensi kebakaran permukiman di Kecamatan Tojo, Tojo Barat dan sebagian wilayah Ulu Bongka. Sigit mengatakan penempatan tim tersebut langsung dihadapkan dengan kejadian karhutla di Jalan Poros Uekuli Betawa pada Kamis 27 Agustus 2026. Dalam penanganan tersebut, tim gabungan bersama unsur terkait bergerak melakukan pemadaman dan pengendalian api. Kebakaran dilaporkan menghanguskan sekitar 2 hektar lahan tanpa menimbulkan korban jiwa.
3: Kamis tanggal 27 Agustus 2026 kemarin ditempatkan satu armada mobil BPBD dan juga dua personil dari damkar, itu adalah tim gabungan penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una ditempatkan di Kecamatan Tojo untuk membackup penanganan karhutla dan potensi kebakaran pemukiman di wilayah Kecamatan Tojo, Tojo Barat dan sebagian Ulu Bongka, ditempatkan di sana untuk mempersamai unsur wilayah dalam penanganan karhutla. Setelah ditempatkan kemarin ternyata ada kejadian karhutla di jalur, di dekat jalur Uekuli Betawa, tepatnya kira-kira sebelum puskesmas sebelah kanan. Ini kejadian kemarin, sorenya sudah kebakaran.
2: BPBD Tojo Una-Una mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mencegah kebakaran meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Baik, demikian informasi dari RRI yang panas sore hari ini. Untuk Gema Saripati Maju, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
4: Terima kasih rekan Yudi di RRI yang panas, dan pendengar kami akan terhubung bersama rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Sri, laporan.
5: Baik, terima kasih rekan Joko untuk informasi Gema Saripati hari ini dari RRI Bone terkait jelang Porprov Sulsel, Pemkab dan Koni Bone desak provinsi pertajam koordinasi. Laporan Suryani Arifin.

0: kegiatannya provinsi. Yang jadi masalah adalah sampai hari ini baik KONI provinsi maupun Dispora provinsi belum pernah melakukan pertemuan rutin dengan pemerintah daerah, baik itu Wajo maupun Bone. Ya, sehingga kita juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun secara umum kita tetap melakukan persiapan, termasuk penggunaan APHP-nya. Tapi paling tidak kan semua bentuk kegiatan, baik itu pembukaan maupun pelaksanaan, paling tidak provinsi memberikan arahan petunjuk kepada kita sebagai kontrolor.
1: Senada dengan hal tersebut, Ketua KONI Kabupaten Bone, Dotrandus Asiswakari menyebutkan bahwa belum masifnya koordinasi dari tingkat provinsi menjadi hambatan utama dalam proses persiapan saat ini.
2: Karena kita di kabupaten, kan tentu kita mengikuti ritmenya provinsi, karena ini agenda provinsi. Kami perlu bahwa sekarang ini di provinsi, baik di Spora maupun KONI itu sudah perlu bisa dipanggil
1: untuk dengan menyisakan beberapa waktu, Pemkab dan KONI Bone berharap seluruh pihak terkait Pemprov Sulsel, Dispora Sulsel, KONI Sulsel, hingga Pemprov Cabor dapat segera duduk bersama menyatukan langkah dengan menyisakan beberapa kesuksesan ajang dan KONI Bone berharap seluruh pihak terkait tersebut.
3: Demikian informasi yang kami sampaikan untuk hari ini, dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Joko di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, sejauh pada persiapan FPTI atau Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Toli-Toli dalam persiapan jelang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, kami akan terhubung bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Anju.
5: Baik, terima kasih rekan Joko di Kota Palu. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Toli-Toli mulai mempersiapkan diri menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kabupaten Morowali mendatang. Bagaimana kesiapan atlet dalam ajang 4 tahunan tersebut? Berikut kita ikuti wawancara bersama Ketua Federasi Panjat Tebing FPTI Kabupaten Toli-Toli, dipandu reporter Datra Hasan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Ketua FPTI Kabupaten Toli-Toli, Bapak Suryanto Madi. Baik, dalam mempertahankan prestasi, bagaimana FPTI untuk pertahankan gelar juara pada Pekan Olahraga Porprov ke-10 di Kabupaten Morowali bulan Desember mendatang? Silakan Pak Suryanto.
7: Jadi setiap olahraga itu pasti ada menang, ada kalah. Karena ini merupakan kan juga beban ya, paling tidak itu kami memikirkan bagaimana mempertahankan medali yang sudah 3 kali Porprov ini kami mendapatkan medali terbanyak, yaitu dengan cara karena ini kan atlet setiap 4 tahun otomatis ya mereka juga kan punya batas usia yang maksimal. Nah, makanya kami juga di Toli-Toli ini melakukan regenerasi dalam bentuk melihat ada atlet-atlet baru yang ditopang oleh atlet senior. Nah, di sinilah nanti kita akan lihat taktik apa yang kita gunakan. Otomatis nah, itu kegiatan itu nanti kita bisa memberikan apa kita lakukan taktik itu pada saat kita sudah mulai main. Nah, nanti kita lihat ya, kendati kita FPTI itu ya, kalau di Panjat Tebing itu ada namanya denda. Denda ini apabila kita merubah formasi, kalau kita merubah formasi yang sudah ditentukan, ya itu kita kena denda. Nah, namun kadangkala kami berpikir mendingan kita kena denda 250 sampai 500, tapi kita bisa mendapatkan medali emas. Nah, itu yang kita karena selama ini itu yang kita lakukan untuk memperoleh yang lebih besar lagi. Jadi saya lebih banyak itu pada saat beregu. Perorangan tidak terlalu fokus karena perorangan hanya 2 orang yang saya pull, tapi kalau yang beregu itu yang kita harus lihat nanti ke depannya seperti apa.
6: Baik, terkait dengan sarana dan prasarana, tentunya bagi para atlet, bagaimana juga sarana dan prasarana menunjang latihan agar prestasi ini juga dapat dicapai dan maksimal di ajang Porprov nantinya, Pak Suryanto?
7: Ya, ini sebenarnya dari 4 tahun kemarin itu sudah tidak, bukan cuma 4, ya sudah 4 tahun lalu ya, sudah 2 kali Porprov ini sebenarnya tidak bisa lagi kita gunakan, terutama tentang ukurannya ya. Modelnya sama tapi ukurannya berbeda. Itu kalau pakai untuk yang kami khawatirkan itu adalah speed record itu yang di dunia manapun dia itu sama. Nah, jadi saya artinya kita bukan juga pasrah ya. sebagian ada, kalau macam kita punya anggaran, kita triaut ke Palu. Ya kalau ada anggaran kita buat ke Palu, ada respon. Mereka juga terbiasa dengan yang aslinya, yang sekarang ini seperti apa. Karena kalau di World Decor itu, WR orang bilang, itu mau tidak mau, suka tidak suka, ya kalau untuk teritori harus ikuti itu saja dulu. Nah, bukan juga pasal, tapi kita hanya, supaya mereka terbiasa lah. Nanti insya Allah kalau memang ada anggaran nanti, sebelum porpor itu kita harus bawa ke Palu. Nggak bisa tidak, ini harus. Karena dia harus menyesuaikan dengan sebenarnya. Kalau yang di, kalau untuk border realit itu nggak ada masalah. Saya kira itu tinggal menyesuaikan saja. Nah, seperti itu. Yang kita khawatirkan ini adalah speed record ini. Karena di situ ada 10 medali emas itu disiapkan.
6: Terkait dengan pengunduran pelaksanaan kegiatan ini, apakah juga berpengaruh terhadap kesiapan atlet panjat tebing untuk kontingen Tolik-Tolik?
7: Iya, mereka siap. Bahkan ada kegiatan yang diberikan oleh pelatih itu, ya, artinya dia menambah apa istilahnya, seperti fun climbing, yaitu mereka setiap malam Sabtu sampai malam Minggu itu mereka kayak camping di apa, bermalam di dinding, supaya untuk lebih mendekatkan atlet kepada olahraga yang dia cintai itu. Jadi ada fun climbing itu malam Sabtu, malam Minggu, setiap bulan itu. Saya bilang, oke, yang penting itu pun dia pribadi, dia yang lain itu. Nah, seperti itu.
6: Baik, terakhir Pak, apa yang menjadi harapannya dalam pelaksanaan Porprov ke-10 di Morowali tahun 2026 ini? Silakan Pak Suryanto.
7: Ya, harapan saya otomatis harus maksimal, itu saja. Jangan takut melihat yang senior-senior, anggap itu sebagai, tetap anggap sebagai lawan, dan jangan pandang enteng, artinya merugikan yang masih baru. Jadi tetap semangat, latihan, dan fokus. Jaga kesehatan, dan kendalikan. Jangan karena keasikan main-main terus, akhirnya sakit. Ikut menu dari pelatih yang sudah diberikan, karena kapan kita lari dari menu yang pelatih berikan, yakin saja pasti hasilnya tidak maksimal.
5: Demikian laporan dari demikian laporan dari RRI Tolik-Tolik, saya Andi Nur Samsu bersama.
4: Baik, terima kasih rekan Anju, selamat bertugas kembali.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolik-Tolik, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Yanti, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR, BPN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan.
10: 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Program tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara bersama Pemprov Sultra dan KPK pada 7 Mei lalu. Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyatukan visi pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi dan pembenahan tata kelola aset. Menurut Fanti, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pendapatan dan mendorong kemandirian fiskal.
10: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di samping itu juga sebagai instrumen atau alat bagi pemerintah daerah untuk patuh terhadap tanggung jawab dan komitmennya mensejahterakan rakyat, kemudian bisa tetap survive dalam keadaan atau kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti seperti sekarang.
11: Di Kota Bau-Bau, sejumlah organisasi perangkat daerah menjadi penanggung jawab dari 9 program tersebut. DPM PTSP menangani dua program, yakni integrasi tiga layanan pertanahan ke dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP. Kemudian program kedua adalah integrasi OSS dengan RDTR yang melibatkan Dinas PUPR dan BPN. Fanti menambahkan 9 paket kerjasama juga melibatkan PUPR, Disperkimtan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapenda, serta Inspektorat dan BPKAD.
10: Pada saat yang sama juga memperbaiki tata kelola asetnya dan menggerakkan semua pihak untuk bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Itu sebenarnya menjadi semangat dari 9 paket program kerjasama ini. Kota Bogor alhamdulillah itu menjadi pemerintah daerah yang pertama kayaknya dari 17 kota kabupaten yang sudah bergerak dari 9 paket kerjasama ini, sudah menuntaskan 4 paket kerjasama dan 5 paket yang lainnya dalam posisi sedang disiapkan.
11: Fanti berharap percepatan 9 paket kerjasama tersebut dapat memperbaiki tata kelola aset, meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung kemandirian fiskal di Kota Bau-Bau. Capaian tersebut juga akan menjadi raport kinerja pimpinan daerah dalam menunjukkan komitmennya mendukung percepatan kemandirian fiskal daerah pada akhir tahun nanti. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan Yanti, dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Makassar. Kami sudah bersama dengan Dwi Kartika. Dwi, laporan Anda. Kami sudah bersama dengan Dwi Kartika. Dwi, laporan Anda. Kami sudah bersama rekan.
9: Baik, terima kasih rekan Joko, informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. BMKG Sulsel peringatkan gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Makassar dan Jeneponto pada 29 hingga 31 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
12: Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Makassar mengeluarkan informasi peringatan dini terkait kondisi tinggi gelombang di wilayah Sulawesi Selatan. Berdasarkan rilis BMKG, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Makassar dan perairan Jeneponto pada 29 hingga 31 Agustus 2026. Perkirawan BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, secara umum kondisi angin di sekitar perairan Sulawesi Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 knot. Kondisi angin inilah yang menjadi pemicu terjadinya gelombang dengan kategori sedang di sejumlah perairan di Sulawesi Selatan.
13: Untuk himbauan kepada warga atau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir, sehubung dengan potensi terjadinya gelombang tinggi, agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan, mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh gelombang tinggi.
12: Pihaknya mengeluarkan imbauan keselamatan bagi para pelaku aktivitas pelayaran. Untuk perahu nelayan, BMKG mengimbau agar tidak melaut apabila kecepatan angin mencapai lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara itu, untuk kapal tongkang, diminta berhati-hati jika kecepatan angin mencapai 18 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.
9: Informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selamat bertugas kembali, dan selanjutnya pendengar kami akan terhubung bersama rekan Ilham di RRI Kendari untuk mengupdate informasi terkini terkait dengan kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Ilham.
14: Baik, pendengar, untuk informasi di RRI Kendari, di mana dari wilayah Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi kewaspadaan tinggi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering sepanjang 2026, di mana fenomena El Nino yang saat ini terjadi memiliki intensitas kuat, memperpanjang kondisi kering dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di sejumlah wilayah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
15: Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota.
16: Dinamika atmosfer menjadi perhatian serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat fenomena El Nino pada Agustus 2026 berada pada intensitas sangat kuat, di mana kondisi ini beriringan dengan pemetaan risiko dalam dokumen kajian risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara 2022-2026 yang menempatkan kekeringan sebagai salah satu bencana dengan risiko tertinggi di seluruh kabupaten kota di Sultra. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangeruka mengungkapkan, Sultra memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kekeringan. Untuk risiko kebakaran hutan dan lahan, 7 wilayah masuk dalam kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sementara 10 kabupaten lainnya berada pada kategori risiko sedang untuk kebakaran hutan dan lahan, yakni Kabupaten Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Menurut Gubernur, meski berada dalam kategori sedang, wilayah-wilayah tersebut tetap perlu meningkatkan kesiapsiagaan, terutama ketika curah hujan menurun dan kondisi lahan semakin kering. Berbeda dengan pemetaan risiko Karhutla, untuk bencana kekeringan di seluruh 17 kabupaten kota di Sultra tergolong memiliki risiko tinggi, di mana kajian risiko bencana 2022-2026 menunjukkan risiko kekeringan di Sultra berada pada kelas tinggi dengan kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi, di mana kondisi tersebut semakin relevan dengan peringatan BMKG pada Agustus 2026 yang menempatkan sejumlah wilayah Sultra berada di peringatan kekeringan.
15: Daerah kita memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kering, yaitu yang pertama, kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota berada pada tingkat risiko tinggi, yaitu Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sedangkan 10 kabupaten lainnya berada pada tingkat risiko sedang, yaitu Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan.
16: Lebih lanjut, Gubernur Sultra Andes Mangeruka mengungkapkan menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah bersama masyarakat diimbau memperkuat kesiapsiagaan memantau informasi peringatan dini cuaca dan iklim, serta mencegah aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Masyarakat yang berada di wilayah berisiko juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan jika menemukan titik api, di mana langkah antisipasi dini sangat penting agar dinamika atmosfer 2026 tidak berkembang menjadi bencana yang mengganggu kehidupan masyarakat.
14: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kami kembali ke rekan kami di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih Ilham. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Palu terkait Dinas Perhubungan Kota Palu memberikan atensi khusus terhadap insiden perselisihan antara petugas parkir dan oknum anggota kepolisian yang terjadi di Jalan Tombolo Tutu Kota Palu Kamis malam. Pasca insiden tersebut, Satgas Pengelolaan Parkir menggelar rapat evaluasi untuk membenahi kondisi perparkiran di lapangan. Kita akan terhubung bersama rekan Susanti Akataba. Santi.
17: Baik, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Palu untuk perselisihan antara petugas parkir dan oknum anggota kepolisian yang terjadi di kawasan Jalan Tombolo Tutu Kota Palu malam tadi. Kasih Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu sekaligus Satgas Penertiban Parkir Yani Sofiantubo mengatakan pihaknya langsung menggelar rapat untuk menindaklanjuti perselisihan tersebut. Jelaskan kejadian Satgas Penertiban Parkir Yani Sofiantubo mengatakan pihaknya langsung menggelar rapat untuk menindaklanjuti perselisihan tersebut. Jelaskan kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengawasan parkir di lapangan. Yani meregaskan di Sub Kota Palu terus melakukan pembenahan sistem perparkiran termasuk memastikan penarikan retribusi dilakukan sesuai ketentuan. Ia juga menambahkan sejumlah toko retail telah bekerja sama dengan Dishub Kota Palu dalam pengelolaan parkir. Dalam kerjasama tersebut, jasa parkir bagi dan toko retail digratiskan sehingga juru parkir tidak diperbolehkan menarik biaya parkir kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Diakui masih ditemukan oknum juru parkir yang melakukan penarikan retribusi tidak strategik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan antara juru parkir dengan pengguna jasa parkir. Berikut petikan wawancara kami bersama dengan Yani Sofian Tubo, Kasih Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu. Yani juga menegaskan Dishub Kota Palu akan meningkatkan penataan dan pengawasan terhadap aktivitas parkir di lapangan, termasuk memastikan juru parkir memahami lokasi dan mekanisme pemungutan retribusi yang berlaku. Masyarakat juga dihimbau melaporkan kepada Dishub apabila menemukan juru parkir yang melakukan pelanggaran atau menarik biaya parkir di lokasi yang telah ditetapkan sebagai area parkir gratis. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pengelolaan parkir yang tertib, transparan, sekaligus mencegah terjadinya kembali perselisihan akibat persoalan penarikan biaya parkir di Kota Palu. Dari Palu, Susanti Akataba melaporkan.
4: Baik, terima kasih rekan Susanti Akataba. Dan pendengar, mengakhiri program Geba Saripati Maju untuk sore ini, kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Mamuju bersama rekan Abdul Hafid. Hafid.
18: Pusat terambat RRI Mamuju kali ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Memandang Emosi dan Amarah dari Sudut Pandang Agama. Feature selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
19: Emosi sering muncul di berita hanya sebagai pemicu kekerasan atau perceraian tanpa pernah dibahas sebagai sesuatu yang wajar dan bisa dididik. Dalam taklim udara di RRI Mamuju, penyuluh agama Islam Ustadz Samsul Alam menawarkan sudut pandang yang lebih dalam dan santai dalam mengelola emosi dan amarah menurut ajaran agama.
20: Emosi itu sering dikaitkan dengan jiwa.
21: Jiwa.
20: Ya, jiwa yang tenang atau jiwa yang tidak tenang, yang lagi baper, galau. Ini kan biasa, ada-ada ini yang sensitif perasaannya. Apalagi kalau perempuan mendekati masa menstruasi, oh sangat sensitif, kacau balau perasaannya itu.
21: Oh iya.
20: Dalam Al-Qur'an surah Yusuf itu terdapat pada ayat 53. Allah berfirman, "Wa ma ubarri'un nafsi." Yang pertama kita harus sadari bahwa aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Jangan pernah mengatakan saya ini sempurna. Tidak pernah kita bebas dari kesalahan. Cuma kan ada kesadaran yang mengukur itu. Artinya banyak orang yang salah tidak sadar dia bahwa dia salah.
21: Dia salah.
20: Maka hadirkanlah kesadaran mendalam itu untuk mengukur tingkatan kesadaran kita. Yang kedua, Allah mengatakan innan nafsala ammaratu bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada la ammaratu bisu'i. Jadi nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Jadi kendaraannya di mana nafsu itu mendorong kepada kejahatan? La ammaratu. Jadi emosi yang tidak terkendali, amarah. Illa ma rahima rabbi, kecuali Allah merahmatinya. Ternyata ada nafsu yang dirahmati Allah.
19: Di sini ditekankan bahwa emosi tidak untuk dihapus, melainkan dikenali, karena dari sinilah bisa dibaca apakah jiwa dan nafsu sedang sehat atau tidak.
20: Bagaimana mengolah emosi ini? Pendekatan agama kan kita banyak disuruh istighfar.
21: Istighfar.
20: Kesadaran, astaghfirullahaladzim. Dengan ucapan istighfar itu akan memperdengarkan pendengaran-pendengaran kalbu. Jadi ada orang mendengar telinganya tetapi hatinya tidak mendengar. Namanya buta hati. Kata Allah ala kulubi wa ala sami wa ala busarim. Dikunci hatinya. Biar berkali-kali disuruh ke masjid kena, mengaji kena, dia tidak mau mendengar. Padahal orangnya sudah dewasa, dikenakan sanksi hukum kan. Kenapa? Pintu hatinya terkunci.
21: Terkunci.
20: Tidak bisa mendengar. Begitu juga penglihatannya tidak bisa melihat kebenaran. Nah, menghadapi persoalan ini, kira banyak teori yang bisa kita lakukan. Kalau teori agama itu adalah menghadirkan kesadaran dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Lalu kemudian di dalam surah Al-Imran ayat 134, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi di antara bagaimana cara kita mengolah emosi, yaitu perbanyaklah berinfak,
21: bersedekah.
20: Jadi orang kadang mengabaikan ini, sedekah-sedekah seperti ini yang mungkin ini tidak berdampak kepada kepribadian seseorang. Apa tujuan sedekah? Membersihkan diri.
21: Membersihkan diri.
20: Iya, membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Apa yang dibersihkan di dalam jiwa itu termasuk emosi. Yang tidak diperhatikan orang, kalau saya sudah keluarkan sedekah ini, yang penting sudah keluar, sudah, tapi dia tidak deteksi perasaannya. Setiap orang mengeluarkan sesuatu, pasti ada rasa lega, kenyamanan yang dia dapatkan dari sana. Karena kenapa? Ada yang keluar, tapi dia tidak sadari bahwa yang keluar itu adalah sebahagian nafsu-nafsu yang tidak dirahmati.
19: Istighfar dan sedekah dibaca bukan hanya sebagai ibadah, tetapi cara praktis meredakan sesak emosi dan membersihkan beban batin.
20: Ingat, amarah itu adalah instrumen untuk peningkatan keimanan seseorang. Jadi amarah itu harus disyukuri. Karena kenapa? Dengan amarah itu kita bisa mengukur, tapi bukan untuk dipelihara, tapi untuk bagaimana nafsu kita ini dididik. Begitu, amarah itu adalah wujud dari nafsu-nafsu yang terpendam yang mengendalikan manusia secara tidak nampak. Nah, ketika dia berwujud dalam perilaku manusia, maka kenali, baca. Ketika dia berwujud, maka kita akan menemukan solusi dengan pendekatan-pendekatan secara teoritis. Pendekatan agama mengajarkan bagaimana caranya olah nafas, lalu kemudian hembuskan nafasnya dengan ucapkan astagfirullahaladzim. Emosi ini, amarah ini, pasrahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan rubah menjadi rahmat. Begitu hirup udara lagi, alhamdulillah, kehidupan baru masuk. Sel-sel yang tadinya ini menyusahkan menjadi mati, keluar. Begitu masuk oksigen baru, udara, kehidupan baru, Allah ganti dengan kebaikan. Makanya itu tadi, perhatikan diri. Ada hadis mengatakan, bukan hadis, bahasa hikmah, man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya. Tadi seolah-olah itu, siapa kenal jiwanya, siapa kenal nafasnya, siapa kenal rasanya, maka dia akan mengenal Tuhannya.
21: Masya Allah.
20: Jadi amarah itu jangan dibenci, tapi diolah, dididik, diedukasi.
19: Marah tak langsung dicap salah, melainkan dijadikan indikator seberapa jauh seseorang mampu mengelola reaksi dan menjadikannya momentum pendidikan diri. Pada akhirnya, rangkaian pandangan ini mengingatkan bahwa emosi dan amarah bukan aib yang harus disangkal, melainkan bagian dari fitrah yang bisa diarahkan lewat istighfar, sedekah, dan kesediaan membaca reaksi diri sebagai bahan pendidikan jiwa. Sehingga marah tak lagi semata melahirkan keretakan dan kekerasan, tetapi perlahan berubah menjadi pintu untuk mendekat dan berproses bersama Tuhan.
18: Baik saudara, demikian paket feature dari RRI Mamuju melengkapi Gema Sari Pati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Kru yang bertugas, Bung Awal di meja operator, saya Hafid Majid mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Silakan Joko.
4: Terima kasih rekan Muhammad Hafid di RRI Mamuju, dan pengakhiri program Gema Sari Pati Maju untuk sore ini. Pendengaran News Feature dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Sari Pati Maju edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansa dan Juan Jordan Gintu ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: Seorang wanita terciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maukah kamu menjadi bagian dari tulang rusukku?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Kasus batu ginjal dan saluran kemih di Indonesia tergolong tinggi ya, karena Indonesia masuk dalam kawasan Stone Belt of the World atau wilayah dengan kasus tersebut yang tergolong tinggi ya. Spesialis urologi dan Bethesda Hospital dari Bethesda Hospital, Dr. Boyke Budiman Sumantri SPU menyampaikan tingginya kasus batu ginjal ini tidak terlepas dari berbagai faktor, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebiasaan sehari-hari. Kondisi cuaca di Indonesia yang cenderung panas dan lembab ya, ini yang menjadi yang menjadi faktor ya, yang meningkatkan resiko, sehingga cuaca panas yang membuat tubuh lebih mudah kekurangan cairan lewat keringat. Apabila kebutuhan cairan tubuh tidak terpenuhi, tercukupi, maka urin menjadi lebih pekat dan mendorong terbentuknya kristal yang berkembang menjadi batu. Setiap faktor lingkungan, kandungan endapan dari air minum yang dikonsumsi masyarakat di beberapa wilayah juga dapat berpengaruh. Namun, ada hal lain ini pendengar yang turut berperan besar, kebiasaan sehari-hari seperti kurang minum air putih yang dipadukan dengan pola makan tidak teratur sehingga ini bisa memicu terbentuknya batu ginjal. Seluruh jenis makanan yang dikonsumsi akan melalui proses metabolisme dan juga penyaringan di ginjal. Dalam proses filtrasi ini, ginjal mengurai sisa makanan yang berpotensi berbentuk kristal.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Kita ke Pro 3 pendengar untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.
1: Inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
2: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
3: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto

0: Menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta, salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
2: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, Trisnegara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
6: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Namanya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
4: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.
3: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
7: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
8: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
7: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
7: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa Waduk Penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang sama di Parit Mayor itu 2050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, Pak, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor, seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di mobil itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Krisis ini untuk intake Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang udah 24 jam intake Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi
14: saat ini. Penanganannya sudah apa, Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Yuma Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian dan lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
1: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim. Saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
22: Potensi sponsori kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dari menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
21: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bid, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya di RRI Bau-Bau. Dan untuk mimbar agama Hindu tidak dapat kami hadirkan. Untuk itu kami hadir dengan beberapa informasi. Untuk Anda. Nah, siapa ini yang setiap sebelum tidur itu selalu scrolling HP ya? Ini scrolling HP sebelum tidur itu jadi kebiasaan banyak orang untuk saat ini ya. Tapi tanpa kita sadari, kebiasaan ini ternyata dapat mempengaruhi otak. Apa sebenarnya yang terjadi pada otak saat kita sibuk mengulir ponsel sebelum tidur? Nah, biasanya ya, setiap individu itu kan dianjurkan untuk mendapatkan waktu tidur yang berkualitas demi mendapatkan sebuah manfaat ya. Sayangnya, aktivitas scrolling HP ini sering terjadi dan itu dapat mengganggu proses tidur. Ini bukan hanya sebuah apa ya, pendapat ya, tapi memang ini telah dilakukan penelitian dan efeknya itu bisa pada otak. Misalnya otak menerima sinyal seolah-olah hari belum berakhir. Produksi melatonin ditekan, otak menduna sinyal untuk tidur. Otak tetap berada dalam kondisi terjaga, jadi walaupun ngantuk biasanya kita akan susah untuk tidur. Otak akan kehilangan waktu untuk berregenerasi ya. Ini juga scrolling HP sebelum tidur itu secara langsung dapat merusak otak. Tapi kebiasaan ini yang membuat waktu tidur jadi berkurang sehingga mempengaruhi terhadap banyak hal yang ada di tubuh dan juga di kehidupan kita.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Okay, baik pendengar, saatnya kami hadir dengan drama radio dengan judul Ayah Tanpa Sosok RRI Gorontalo.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah aku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100.000, 50.000, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Al, ya?
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Kenapa kamu masih bangun?
1: Dari mana ya?
0: Bukan urusanmu.
1: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
0: Diam kamu.
1: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
0: Jangan bawa-bawa ibumu.
1: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
0: Kurang ajar.
1: Kenyataannya begitu kan?

0: Ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

0: Ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ton, lagi apa? Udah makan?
1: Lagi di kantor, Bu. Biasalah, banyak kerjaan. Belum sempat makan dari tadi.
0: Loh, kenapa? Kamu suka telat makan, ah? Nanti kalau kamu sakit, gimana?
1: Ah, apaan sih, Bu? Aman kok. Pasti abis ini aku makan. Ibu udah makan?
0: Gak penting, Ibu, mah. Kan Ibu di rumah aja. Makan tinggal makan. Kamu kan kerja di luar, jadi jangan telat makan dong ya.
1: Iya, Ibu, aman. Ini aku selesain dulu ya, soalnya kerjaanku besok mau dicek sama orang. Habis itu baru dimakan deh.
0: Tuh kan, jajan lagi. Masaklah, nak. Ibu kirimin makan ya.
1: Gak usah, Ibu. Gimana tuh caranya? Orang kita beda pulau. Udah, Tony, gak apa-apa.
0: Aduh, sebisa mungkin kamu coba masak ya, nak. Jangan jajan terus.
1: Iya, Ibu. Nanti Tony coba masak ya. Ya udah tuh, Tony mau kerja lagi ya, Bu. Soalnya banyak yang nyariin di sini. Lagi hektik kerjanya. Ibu sehat-sehat ya.
0: Ya udah, nak. Sering kabarin Ibu ya. Ibu kangen sekali sama kamu.
1: Iya, Bu. Tony juga sama. Kan setiap hari dikabarin.
0: Kapan kamu pulang?
1: Belum tahu, Bu. Kayaknya belum bisa. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah. Kamu hati-hati ya, Ton. Tidur yang benar.

0: Kerjaan gue udah beres, Bu.
1: Ini beneran?
0: Iyalah, Bu. Ibu apa kabar? Ibu sehat?
1: Baik-baik. Kamu gimana?
0: Kangen banget sama Ibu.
1: Akhirnya Ibu bisa lihat kamu.
0: Ini buat Ibu.
1: Kamu udah makan?
0: Belum, Bu.
1: Belum? Oke, makan dulu ya. Ibu udah masak makanan kesukaan kamu.
0: Wih, ayam goreng sama telur dadar ya?
1: Iya. Makan yang banyak ya. Kalau kurang, ambil lagi. Ya? Karpu sama sendoknya.
0: Makasih.
1: Makan-makan ya.
0: Kan. Ibu gak makan?
1: Iya, ini Ibu makan.
0: Temenin Tony dong.
1: Iya.
0: Udah lama kita gak makan bareng, Bu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

malam pendengar Radio Ribowo, untuk kebersamaan kita tentunya di malam hari ini. Saat ini 48 menit ya, dari pukul 9 malam, yang tentunya nanti akan ada Ruang Rindu di pukul 10 nanti ya. Oke, baik ya. Yang di rumah pasti hewan yang satu ini selalu ada di setiap rumah ya. Siapa yang tidak tahu yang namanya kecoa ya? Kehadiran tanaman pengusir kecoa ini bisa menjadi salah satu apa ya, cara alami ya untuk menjauhkan serangga pengganggu. Beberapa tanaman memiliki aroma kuat yang tidak disukai kecoa sehingga dapat ditanam atau diletakkan di sejumlah area. Jangankan kecoa, ada juga beberapa tanaman yang dapat mengusir nyamuk ya untuk di rumah. Karena kan serangga ini salah satu serangga yang cukup umum ditemukan di lingkungan rumah. Kemunculannya kerap dikaitkan dengan kondisi lingkungan yang kotor, terutama area yang memiliki sisa makanan, sampah, serta tempat yang lembab. Sejumlah tanaman diketahui memiliki aroma yang khas dan kuat, di mana juga aroma tersebut dapat mengganggu atau tidak disukai oleh beberapa jenis serangga termasuk kecoa. Rosemary ini populer sebagai bumbu masakan. Tanaman dengan aroma khas yang juga kerap digunakan sebagai pengusir berbagai serangga. Catnip ini Nepeta cattaria yang dikenal sebagai tanaman yang dapat menimbulkan respon khas pada kucing. Namun tanaman ini juga memiliki kandungan nepatalakton yang diketahui dapat berperan sebagai pengusir beberapa jenis serangga. Ada mint ya, ini juga relatif mudah ditanam dan banyak digunakan dalam masakan maupun minuman. Selain memiliki banyak kegunaan, aroma mint yang kuat juga membuat aroma ini kerap digunakan sebagai salah satu cara alami untuk mengusir serangga. Krisan atau seruni, ini berbunga ya, tanaman berbunga dengan warna yang beragam. Di balik talimpelannya yang cantik, tanaman ini juga mengandung piretrin, senyawa alami yang digunakan dalam berbagai produk pengendali serangga. Lavender ini juga sering kita dengar namanya ya, selalu dijadikan aroma ruangan ya. Jadi aroma lavender ini tidak disukai oleh sejumlah serangga karena menjadi salah satu apa ya, lavender dapat menjadi salah satu pilihan tanaman yang ditempatkan di sekitar rumah karena tanaman lavender ini mendengar dapat diletakkan di dekat jendela, pintu, atau di sudut rumah atau juga beberapa area lain yang menjadi akses masuknya serangga.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bergabung bersama kami di malam hari ini, pendengar, silakan di 0402 2823 994. Untuk malam ini, pendengar, baik, untuk malam ini pendengar, kita di lagu mancanegara ya, tahun 2010 sampai dengan 2020. Jadi untuk kalian yang bergabung bisa via WhatsApp, bisa juga di line telepon kami tentunya. Kita sapa di ujung telepon. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Oke, Bang Widi. Dia baris ke sini.
1: Ya. Mariska, Mariska ya.
0: Iya.
1: Andi, kita.
0: Dengan Rizka.
1: Apa kabar Mariska?
0: Alhamdulillah baik.
1: Enggak batuk lagi.
0: Masih sih sebenarnya.
1: Iya. Terus jaga kesehatan ya Mariska. Terus jaga kesehatan setiap hari.
0: Siap.
1: Minum air banyak, air putih.
0: Iya. Oke, Bang Widi, kita lagu mancanegara ini tahun 2010 sampai 2020.
1: Tahun 2010 ya. Apa ya? Yang ada di playlist apa itu ya?
0: Lagu mancanegara. Saya cek dulu.
1: Dari itu ada ya, yang dari Louis Capaldi itu.
0: Siapa?
1: Louis Capaldi.
0: Judul?
1: Stuck with you.
0: Stuck with you. Saya cekkan lagunya, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Ya, kirim salamnya buat yang tugas malam ini. Mbak Rizka sehat selalu bersama keluarga. Ada Bupati di Palu bernama Sari di Sulawesi Barat. Ada Pak Andi di Batam, Bidang Pratama, Ayu Masuk di Maluku Tengah. Ada Bung Binijo di Manado juga. Ada Mbak Masari di Banjarmasin. Ada Bun Nur, Bunda Tiara, Bunda Hani di Kendari, Bang Yunus, dan Mbak Alin, Bang Jul, Bang Yunus, Mbak Piola di Makassar, dan Mbak Rani di Sulawesi Tengah. Untuk semuanya dan salamnya ya, Mbak Rizka. Terima kasih.
0: Bang Widi, ya. Tadi yang menyanyi siapa? Harem Skarem atau Ariana Grande dan Justin Bieber? Yang Stuck With You.
1: Oh, Louis Capaldi nggak ada ya?
0: Yang ada di sini hanya Stuck With You ya?
1: Ya.
0: Hanya Harem Skarem dan Ariana
1: Grande
0: itu ya?
1: Itu mungkin ya.
0: Iya, mudah-mudahan ini ya.
1: Oh. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu aja ya. Boleh-boleh aja ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Makasih ya Mbak Rizka. Makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, ada Bang Widi ya. Saya cek WhatsApp ya, jangan sampai di pendengar pada marah-marah ini. Mau WA mau ya, tapi lupa saya baca dan lihat ya. Oke, baik pendengar ya. Masih bersama kami tentunya di Ruang Rindu, kita di lagu mancanegara. Sebari Rizka nantikan deringan Anda, alangkah baiknya Rizka hadirkan dulu lagu yang dipilih tadi sama Bang Widya. Kita akan kembali sesaat lagi.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Oke, baik pendengar, di sesi kedua ya untuk Ruang Rindu. Baik, yang ingin bergabung kembali tadi ya, pas pada saat lagu ya, ada yang bergabung. Pas sudah habis lagu gak ada yang bergabung nih. Saya pindah ke WhatsApp ya pendengar. Ada Mbak Alin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Alin ya di Kendari. Mau request lagunya Always Yours Always Mine. Ini siapa nyanyikan ini? Terima kasih ya Mbak Alin ya. Nanti saya coba carikan lagunya. Itu siapa nyanyikan ini? Oh, huh? Ini lagu apa ini? Yang menyanyikan lagunya siapa ini? Saya cekkan dulu dan oke, dan Always Yours Always Mine ini saya gak bisa hadirkan ya, karena ini ternyata AI ya. Mungkin Mbak Alin lagu lain yang mancanegara ya.

Baik pendengar ya, karena lagunya AI ya Mbak Alin ya, jadi mungkin bisa lagu yang lain mancanegara tahun 2010 sampai dengan 2020 ya.

Baik pendengar, masih bersama kami yang saat ini sedang bersiap-siap untuk beristirahat ya. Selamat beristirahat tentunya untuk Anda. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur ya teman-teman semua. Kita kembali hadirkan lagu. So tetap stay tune bersama kami pendengar di RRI Bau-Bau.

0: Eh, Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Eh, masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada generasi mendatang.
2: Oke, baik pendengar, kita masih di sesi ketiga Ruang Rindu. Langsung saya sapa aja di ujung telepon. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu.
2: Dengan Bang Ruang Andi ya. Benar atau salah ini?
3: Ah, apa?
2: Bang Andi ya.
3: Iya, ini baru saya.
2: Iya, kenapa ya?
3: Suara apa kok berubah?
2: Ini, itulah. Gitulah ya.
3: Hah?
2: Begitulah. Oke, okay, Bang Andi.
3: Kenal.
2: Apa sih tadi saya mau bilang, lupa itu.
3: Apa?
2: Kita di lagu mancanegara ini tahun 2010-an lah, 2020. Lagu apa ini?
3: 2000 ya, 2000 ke atas ya.
2: 2010 ke atas sampai 2020-an.
3: Lagunya Scorpion ada.
2: Ini judul?
3: Soalnya yang saya banyak hafal di bawah tahun 2010.
2: Tuh.
3: Di atasnya sekurang ini. Yang saja ada kebesaran saya ngeruskan.
2: Kalau Scorpio.
3: Tuh. Yang saya banyak hafal di bawah tahun 2010. Jadi tahun 2010 ke atas.
2: Oh, tunggu. Ada sih Scorpions yang lagu 2010-an, tapi yang judulnya ada sih banyak. Ada yang Rise on Rock, Sting in the Trial.
3: Itu aja.
2: Nanti saya pilihkan lagunya ya.
3: Iya, nanti harus kalian pilih ya.
2: Uh-uh.
3: Iya, apa kabar Mbak Ariska nih? Masih panas juga bau-bau kah?
2: Masih kayaknya, masih.
3: Ya? Masih. Seluruh Indonesia nih mengeluh kepanasan nih.
2: Iya nih, tapi ya namanya juga kita tinggal di daerah tropis ya.
3: Iya.
2: Saya ini mau kepanasan juga saya. Tapi kalau sudah musim hujan ya kedinginan juga ya, tapi ya.
3: Iya, kalau malam dingin nih.
2: Iya betul nih, ini yang bikin kita cepat anin imun kalau tidak bagus.
3: Lagi duduk di keras rumah. Kebetulan rumah saya menghadap ke timur nih. Sampai bulan itu terang sekali di atasnya.
2: Masya Allah. Berarti kalau terang bulan itu apa namanya, kalau terang bulan
3: sambil
2: berarti mahal cumi-cumi ya.
3: Iya, sambil duduk di teras rumah minum kopi susu dengan apanya. Di bawah-bawah bilang apa, terang bulan ya. Kalau di sini dibilang martabak.
2: Oh, martabak manis.
3: Iya.
2: Oke.
3: Kalau di Bobo kata soal terang bulan ya dibilangnya.
2: Iya, kalau sih namanya terang bulan. Ternyata ya, kenapa ya namanya itu ya?
3: Makanya saya dulu bingung. Apa namanya, kayaknya SMA dulu suka saya makan nih, saya ingat terang bulan namanya ini di Bobo.
2: Iya.
3: Ini martabak gitu.
2: Martabak ya, manis ya.
3: Salamnya buat Mbak Rizka bersama operatornya. Semoga sehat selalu, semoga lancar dalam menjalankan tugasnya. Ada Bung Zul, sudah gabung Bung Zul belum?
2: Belum.
3: Belum ya, ayo Bung Zul gabung. Ada Uten juga, ada Alin, ada Purnama Sari, ada Sari, ada Rani. Ada siapa lagi? Ada semua-semuanya aja, tanpa kecuali Mbak Rizka.
2: Mm-hmm.
3: Oke deh, baru terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sesi terakhir ya, satu penelpon lagi sebelum Rizka cukupkan untuk ruang rindu malam hari ini. Halo, ruang rindu. Iya, siapa di mana?
4: Dari Purnama, Kak Rizka.
2: Oke, Mbak Purnama silakan mendengar lagunya siapa ini? Lagu mancanegara.
4: Dicarikan aja sama Kak Rizka ya.
2: Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
4: Kirim salamnya aja Ibu Farida, ada Pak Widi, ada Pak Benjo, ada Bunda Tiara dan semuanya aja kintan pada kesan. Ya, Kak Rizka, sama Kak Rizka, halo. Makasih sama Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya. Oke, saya satu penelpon lagi deh ya. Kayaknya kalau untuk mau kita lagu apa lagi ya? David Arculeta ya. Ini juga bagus ini. Dulu lagu penyanyi yang ini sering sekali juga saya dengarkan ya. Oke, ingin bergabung satu penelpon lagi sebelum Rizka cukupkan ya.

Oke, okay, Rizka cukupkan ruang rindu sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Dan nanti ada jazz musik di pukul 11 menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Terima kasih, selamat beristirahat. Dan semoga lagu yang kami hadirkan tentunya bisa menghibur Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Salam Ruang Rindu.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang, ayah tahu

ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru, ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat kita tak bisa menyenangkan hati semua orang seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anggrek.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Dan pendengar yang senantiasa setia bersama RRI Bau-Bau, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau mengucapkan selamat beristirahat. Kita akan kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan kami undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau, di mana saja Anda menjangkau siaran kami di FM 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital. Pagi ini kami kembali menyapa Anda untuk kebersamaan kita di edisi siar 29 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas dengan RRI Bau-Bau yang selalu menyuguhkan informasi serta hiburan yang menarik untuk Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau ia diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Baik, pendengar, berikutnya kita bergabung ke Pro 1 RRI Kendari untuk siaran Mutiara Pagi hari ini.
1: Perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan.

0: Bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indië atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
3: Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
4: Saatnya suaramu.

0: lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Ya, hadir menemani ruang dengar Anda untuk di pagi hari ini, pendengar. Mudah-mudahan menjadi mood booster untuk Anda di pagi hari ini, mengawali hari di awal pagi bersama Sultra pagi ini. Masih dengan rangkaian musik dan informasi akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Kami mohon maaf juga tentunya untuk program acara yang biasanya kami programkan untuk segmen Mutiara Pagi, hari ini tidak dapat terselenggara karena ada sesuatu dan lain hal yang dimana narasumber kami berhalangan hadir untuk di pagi hari ini bersama segmen Mutiara Pagi. Namun mudah-mudahan rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa menjadi mood booster dan teman untuk di pagi hari ini. Rangkaian musik-musik pilihan masih akan terus hadir menyapa ruang dengar Anda juga tepat nanti tepat di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Kembali akan kami update untuk Warta Daerah. Warta Daerah pagi tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Antara lain ada beberapa informasi yang akan kami update dari RRI Bau-Bau dan juga berita dari teman-teman reporter RRI Kendari. Antara lain informasi yang akan kami update mengenai wilayah Sulawesi Tenggara dalam kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Seperti apa informasi selengkapnya? Kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tepat di pukul 6 nanti untuk sajian Warta Pagi bersama Pro 1 Kendari. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan sekian untuk segmen lagu religi, kita hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Bulan depan, bulan September, sudah hadir kembali penerbangan Super Airjet di Bandara Beto Ambari.
2: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbo Wolio. Tangga ada pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga di Kepulauan Buton kembali bisa menikmati transportasi udara dengan tarif yang lebih terjangkau. Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, bersama saya Siti Nur Hardianti.

0: lebih terjangkau. Super Airjet atau SAJ dijadwalkan kembali melayani rute Bau-Bau Makassar setiap hari mulai September 2026. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Betuambari Bau-Bau, Anas Labakara mengatakan, Bandara Betuambari berkomitmen meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa. Komitmen tersebut diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah yang selama ini telah terjalin dengan baik. Menurut Anas, dukungan pemerintah daerah tidak hanya datang dari pemerintah kota Bau-Bau, tetapi juga kabupaten sekitar. Dukungan tersebut melibatkan pemerintah Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Utara, dan Buton Tengah dalam mendorong konektivitas udara di wilayah Kepulauan Buton.
1: Bulan depan, bulan September, sudah hadir kembali penerbangan Super Airjet di Bandara Betuambari, rute Bau-Bau Makassar dengan harga Rp800.000 sekali terbang. Ini merupakan langkah konkret yang merupakan dukungan Wali Kota Bau-Bau dan pemerintah daerah setempat.
0: Anas menegaskan kehadiran kembali SAJ merupakan salah satu langkah konkret hasil dukungan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama pemerintah daerah setempat. Selain memudahkan mobilitas warga, penerbangan tersebut diharapkan memperkuat arus orang dan barang serta membuka peluang lebih besar bagi sektor perdagangan, pariwisata, dan usaha masyarakat. Kehadiran penerbangan SAJ setiap hari juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Akses udara yang lebih mudah dapat memperlancar mobilitas pelaku usaha, wisatawan, dan masyarakat, sekaligus memperluas peluang perdagangan serta kunjungan ke daerah. Anas mengatakan Bandara Betuambari terus melakukan peningkatan dan evaluasi keselamatan serta keamanan penerbangan setiap hari sesuai instruksi Menteri Perhubungan nomor IM3 tahun 2026. Upaya tersebut juga dilakukan melalui sosialisasi kepada pengguna jasa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap keselamatan selama berada di bandar udara maupun dalam penerbangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau bergerak cepat merespon dampak kemarau panjang dan fenomena El Nino yang mulai mengancam sektor pertanian setempat. Mengenai hal itu, Cindy Amalia, mahasiswi magang Universitas Gunadarma, melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau bergerak cepat merespons dampak kemarau panjang dan fenomena El Nino yang mulai mengancam sektor pertanian setempat. Pada Rabu 26 Agustus lalu, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim turun langsung meninjau areal persawahan yang terdampak kekeringan di wilayah Kecamatan Bungi dan Lea-Lea. Berdasarkan pendataan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, terdapat sekitar 26 hektar lahan sawah yang mengalami kekeringan. Sebagai langkah penyelamatan, pemerintah daerah bersiap memberikan bantuan mesin pompa air atau alkon untuk mengalirkan sumber air dari sekitar bendungan Wanco menuju sawah-sawah warga. Wali Kota telah menginstruksikan jajarannya untuk mendata kelompok tani secara cermat agar intervensi dan bantuan pendanaan dari pemerintah bisa tepat sasaran. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat ini diharapkan mampu menyelamatkan tanaman padi petani sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Cindy Amalia, mahasiswa magang Universitas Gunadarma, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
2: Berita lainnya, pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku, melaporkan.
5: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Program tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara bersama Pemprov Sultra dan KPK pada 7 Mei lalu. Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti,

0: Mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyatukan visi pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi dan pembenahan tata kelola aset. Menurut Fanti, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pendapatan dan mendorong kemandirian fiskal.
1: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di samping itu juga sebagai instrumen atau alat bagi pemerintah daerah untuk patuh terhadap tanggung jawab dan komitmennya mensejahterakan rakyat, kemudian bisa tetap survive dalam keadaan atau kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti seperti sekarang.
0: Di Kota Bau-Bau, sejumlah organisasi perangkat daerah menjadi penanggung jawab dari 9 program tersebut. DPMPTSP menangani 2 program, yakni integrasi 3 layanan pertanahan ke dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP. Kemudian program kedua adalah integrasi OSS dengan RDTR yang melibatkan Dinas PUPR dan BPN. Fanti menambahkan 9 paket kerjasama juga melibatkan PUPR, Disperkimtan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapenda, serta Inspektorat dan BPKAD.
1: Pada saat yang sama juga memperbaiki tata kelola asetnya dan menggerakkan semua pihak untuk bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Itu sebenarnya menjadi semangat dari 9 paket program kerjasama ini. Kota Bau-Bau alhamdulillah itu menjadi pemerintah daerah yang pertama kayaknya dari 17 kota kabupaten yang sudah bergerak dari 9 paket kerjasama ini, sudah menuntaskan 4 paket kerjasama. Dan 5 paket yang lainnya dalam posisi sedang disiapkan.
0: Fanti berharap percepatan 9 paket kerjasama tersebut dapat memperbaiki tata kelola aset, meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung kemandirian fiskal di Kota Bau-Bau. Capaian tersebut juga akan menjadi raport kinerja pimpinan daerah dalam menunjukkan komitmennya mendukung percepatan kemandirian fiskal daerah pada akhir tahun nanti. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita yang terakhir, Kodim 1413 Buton mengajak seluruh prajurit PNS, Persit, dan keluarga besar TNI memperkuat keimanan serta meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 2026 Masehi. Peringatan Maulid digelar di Masjid Nurul Huria, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan diikuti personil militer PNS Kodim 1413 Buton, anggota Persit, serta warga kompleks asrama. Mengusung tema, kita mantapkan tekad bersama rakyat. TNI prima dan kuat, siap mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Kegiatan berlangsung hikmat. Rangkaian kegiatan diisi pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan penyampaian hikmah maulid, doa, dan penutup. Dan di 1413 Buton, Letkol Infantri Yoni mengatakan, peringatan maulid tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum menerapkan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan tugas maupun kehidupan bermasyarakat. Dan di 1413 Buton mengajak seluruh prajurit, PNS dan keluarga besar Kodim meneladani sifat Rasulullah yang amanah, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, serta mengutamakan persatuan. Menurutnya, peningkatan keimanan, kedisiplinan, dan kepedulian menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, hikmah maulid disampaikan Kepala Urusan Agama Kecamatan Wolio, Ustaz Muhammad Hamdani. Ustaz Hamdani mengajak jamaah menjadikan akhlak Rasulullah sebagai pedoman melayani, kebiasaan berbuat baik, bersedekah dengan tulus, serta menjaga hubungan dengan sesama. Ustaz Hamdani juga mengingatkan agar perbedaan disikapi secara bijak sehingga tidak menjadi sumber perpecahan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Kodim 1413 Buton ditutup dengan doa bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan hikmat, sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi, persaudaraan dan kerukunan di lingkungan keluarga besar TNI serta masyarakat.

Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga di Kepulauan Buton kembali bisa menikmati transportasi udara dengan tarif yang lebih terjangkau. Super Airjet SAJ dijadwalkan kembali melayani rute Bau-Bau Makassar setiap hari mulai September 2026. Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan berakhir pekan, RRI terus pengudara untuk Indonesia.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau. Kami update informasi cuaca untuk mengawali kebersamaan kita pagi ini ya. Kondisi cuaca di wilayah Sultra pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kalau berdasarkan perkiraan BMKG Sultra, didominasi cerah berawan sepanjang hari. Pagi hari umumnya wilayah Sultra ini cerah berawan dan kondisi serupa berpotensi terjadi pada siang dan sore hari. Memasuki malam hari, cuaca di sebagian besar wilayah Sultra diperkirakan akan cerah berawan juga ya. Sementara dini hari berubah jadi berawan ya pendengar. Cuma memang kadang-kadang ya pendengar, cuaca berawan gitu ya, yang memberi harapan kita akan hujan, ternyata dia cuma lewat sesaat. Kadang-kadang itu pagi-pagi udah mendung ya, kita kira bakal hujan tapi ternyata tidak ya, karena emang bukan musimnya sih pendengar ya. Nah, selanjutnya juga terkait dengan suhu udara yang diperkirakan berada di kisaran 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 50 hingga 95%. Angin diperkirakan bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Dan tidak ada peringatan dini terkait cuaca ekstrim di hari ini, nampaknya baik-baik saja. Meskipun begitu, masyarakat tetap diimbau untuk memantau informasi cuaca terkini dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Ya pendengar, mengingat sekarang cuaca ini menyebabkan rawan terjadi kebakaran lahan dan juga hutan ya, atau karhutla. Untuk itu dari pemerintah Kabupaten Buton ya pendengar, dalam hal ini Koramil 1413 Pasar Wajo, Polsek Pasar Wajo dan BPBD Kabupaten Buton memasang spanduk imbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan pada Rabu 26 Agustus 2026 lalu. Ya pendengar, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan mencegah terjadinya karhutla di tengah kondisi musim kemarau. Dan pemasangan spanduk ini dilakukan di wilayah Kelurahan Kombeli dan kawasan Gunung Teletabis, Desa Wangu-Wangu. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, Koramil Pasar Wajo diwakili Serka Armin bersama dengan Kapolsek Pasar Wajo Ibtula Abdu serta perwakilan BPBD Kabupaten Buton Kabit Humas Arianto ya mengatakan pencegahan karhutla ini tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah tapi juga aparat ya, serta tentu peran aktif dari masyarakat. Nah pendengar, menurutnya pemasangan spanduk di lokasi rawan itu adalah bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi lingkungan, dan pesan ini diharapkan jadi pengingat bagi warga untuk lebih berhati-hati terutama dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan api. Sinergi antara Koramil kemudian juga Polsek dan BPBD diharapkan semakin memperkuat kewaspadaan serta kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Dan pendengar, selain juga pemasangan spanduk ya, kolaborasi lintas instansi ini jadi bentuk komitmen bersama untuk melakukan pencegahan sejak dini sebelum kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk kebersamaan Anda mengingat cuaca panas ataupun juga musim kemarau sekarang yang lagi melanda Indonesia termasuk juga di kota Bau-Bau ya pendengar. Ini menyebabkan produksi air tanah juga berkurang. Nah, selisih kebutuhan dan produksi air bersih di kota Bau-Bau ini masih jadi tantangan dari Perumdam Tirta Semerbak Molagina dalam memberikan pelayanan 24 jam. Seperti disampaikan Direktur Perumdam, jika Anda juga mengikuti dialognya beberapa waktu lalu ya, Joni Munandi menyebut kebutuhan harian itu mencapai 7.693 meter kubik. Sementara untuk produksi baru itu sekitar 3.820 meter kubik. Tidak sampai setengahnya ya pendengar. Nah, angka ini pendengar dihitung berdasarkan jumlah pelanggan aktif yang saat ini mendekati 13.000 pelanggan dari total sekitar 19.000 pelanggan dengan asumsi kebutuhan konsumsi sekitar 120 liter per jiwa per hari. Untuk pasokan air yang diperlukan memang jauh lebih besar pendengar dibandingkan dengan kemampuan produksi saat ini. Kalau mau pelayanan 24 jam itu semestinya harus menyimpan pasokan distribusi air sekitar 7.693 meter kubikasi. Ya, menurutnya pendengar, ketimpangan ini membuat Perumdam belum bisa menerapkan pelayanan air bersih selama 24 jam di seluruh wilayah kota Bau-Bau. Dan distribusi air kemudian dilakukan secara bergilir ya, berdasarkan kemampuan produksi dan kondisi masing-masing zona pelayanan. Nah, untuk zona 1 yang mencakup Kecamatan Murhum, Betuambari, dan sebagian Batu Poaro punya rentang distribusi sekitar 10 hingga 14 hari sekali ya. Zona 2 itu meliputi Kecamatan Wolio dan sebagian Batu Poaro, pengalirannya sekitar 6 hari sekali. Sedangkan untuk zona 3 mencakup Lealea, Bungi, sebagian Kokalukuna ya, itu 1 hingga 2 hari sekali. Nah, selain 3 zona utama, Perumdam juga punya IKK Bungi yang melayani Kecamatan Sorowolio dan juga sebagian di Kokalukuna serta IKK Waruruma dengan pelayanan distribusi 24 jam. Ya, ada juga zona pelayanan khusus ya, itu SPBM Pertamina di Kecamatan Betuambari dan juga Pelabuhan Morhom. Nah, beliau mengatakan untuk kapasitas produksi ini tidak hanya ditentukan oleh mesin pengolahan saja, tapi juga dipengaruhi kemampuan sumber air baku dan juga sistem distribusi. Untuk itu penambahan sumber baru ini dinilai jadi salah satu langkah penting untuk mengurangi kesenjangan antara produksi dan juga kebutuhan air masyarakat. Upaya ini mulai dilakukan Perumdam ya dengan berkonsultasi bersama pihak teknis pada Juni 2026, diantaranya Dinas PUPR dan juga Balai Wilayah Sungai Sulawesi. Dan dalam konsultasi ini Perumdam mengusulkan sejumlah sumber air baru yang dinilai punya debit andalan dan berpotensi memperkuat pasokan air ke depannya. Perumdam punya keterbatasan yang merealisasikan pembangunan sumber air baru karena kewenangan teknis dan pembiayaan itu ada di pemerintah, dan usulan itu sudah disampaikan dan jadi perhatian pemerintah melalui dukungan APBN yang disalurkan melalui balai maupun APBD melalui Dinas PUPR. Baik, pendengar RRI Bau-Bau, kami masih akan terus bersama Anda. Berikut kita akan jelang penyampaian berita sentral dari Pro 3 RRI tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, diantaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
2: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi.